0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran

menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
3: radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Echa. Gimana kabarnya di pagi ini ya? Semoga baik, sehat semuanya bareng keluarga. Di hari Jumat, sekarang hari ke-17 Juli 2026. Ya, ada informasi ini buat yang mau jalan-jalan ke Pangandaran di bulan Juli ini ya. Jangan lupa singgah ke Legok Jawa ya. Nanti di sana di Legok Jawa selain bisa menikmati indahnya pantai, juga bisa nonton serunya pacuan kuda. Ya, oke, buat warga Banjar, Pangandaran, Ciamis dan sekitarnya, ya siap-siap, ada event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia Derby 2026 hari Minggu 26 Juli di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat dan bikin deg-degan dari start sampai finish. Yang paling spesial, Mita Echa, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana Anda bisa menikmati nonton pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah ya. Setelah tegang nonton balapan, bisa langsung santai menikmati angin laut. Oke, silakan datang bareng keluarga, suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Dan tiket sudah bisa dibeli ya mulai sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Oke, dicatat, Indonesia Derby 2026 Minggu 26 Juli gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lebih lengkap di follow Instagram @IndonesiaHorseRacing.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Alhamdulillah, ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
1: Asoy. Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
2: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
1: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
1: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala 3 masih sehat-sehat aja.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku

0: anu maha kawasa, bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae tiayana kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Batas hujan di bulan April.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Ibu Artinah dari Desa Cijati, Grumbul Cikondang, RT 2 RW 2, Kecamatan Cimanggu. Saya punya keluhan gatel-gatel di badan. Saya dengar di radio ada minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya beli satu botol. Sudah dibalurkan, sudah ada kerasanya. Saya beli lagi. Para pendengar yang punya keluhan seperti saya, gatal-gatal, belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutok 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutok, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutok di agen terdekat. Habutok memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutoknya obat herbal, ramuan Arab yang paling top

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.kom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class unit.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada

Ganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Miss Echa, pecinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Jumpa lagi di Danas Asoy ya, Echa 102,1 FM. Ya maaf, ini baru buka jam berapa? Setengah 10 ya. Ya masih banyak waktu ya, kalau di sepak bola baru mulai ini ya, masih ada 90 menit ke depan baru kick off ini ya kalau di sepak bola. Ya tadi sudah ada beberapa lagu pembuka, di antaranya tadi ada Joni Iskandar, hitamnya apa tadi, hitam duniamu apa tadi ya. Ya ada, sudah ada daftar hadir, ada siapa, Mama AA ini ada ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi semuanya pendengar ECA. Ada Rindu lagunya, ada Rindu Teh dari Evita Malaya. Buat yang sisiaran sehat selalu, semangat, makasih. Ya sama-sama Teh Siti, sok Teh Siti ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danas Asoy.
1: Asik coy.
0: Iya, gimana Teh kabarnya?
1: Alhamdulillah,
0: Saya alhamdulillah. Oke.
1: Iya, atur nama kasih
0: mungkin ya. Sok Teh, lagunya apa Teh?
1: Hayang lagu nate, hayang
0: naon.
1: Semua tahu
0: ya, berarti iya. Sudah jadi rahasia umum apa ini, semua tahu apa diumumkan pakai toa di masjid. Halo, oke.
1: Halo, iya.
0: Sok dikirimin Teh ya waktunya.
1: Dikirim
0: ya, buat yang siapa?
1: Pertama buat AA duluannya yang lagi menjaga.
0: Terima kasih. Amin.
1: Bareng keluarga sing diambil ke milik rezeki.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Bahagia tetap jaya di udaranya.
0: Iya.
1: Terus kanggo AA Irwan. Moga oge AA Irwan sing damangnya tekadamu-damu. Terus kanggo Teh Ani, pada ringan Teh Ismay. Iya Teh Ani Singhai, Abah Duren, Abah Gau, Sarang Umina, terus Aki Anong, Putra Tungga, Teh Cenana, Umi Mawari, Mama Depina,

0: Bunda Ratu Kang Asep Korsa, terus Mama Anggi Putra Tunggal,
1: terus
0: Kang Andi, terus Teulan, terus Mas Edi Baskoro,
1: Iksan,
0: terus Kang Obet,
1: terus
0: Om Herod, Mama Eni, Teh Tata, Teh Ucu, terus Teh Nineng,
1: Upai Lamun,
0: Terus Kang Sukron Sidi, Kang Anang Japro, terus Kang Ade, Teh Bungsu,
1: Teh Celup,
0: Budi,
1: terus Teh Tarik,
0: terus Kang Edi Sinang Laut, Bunda Rati,
1: terus siapa lagi?
0: Kanggo Teh Rati, Kanggo Kasadayana Wae,
1: Sadayana.
0: Spesial sama Kanggo Anya anu lima tugas. Mudah-mudahan sing damang sapa palsu.
1: Amin.
0: Hatur nuhun.
1: Yo, sami.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Siti Salamah. Teh yang di lagu itu ya, Teh Siti. Undangan palsu, Teh Siti. Aduh, ngaku Salamah ternyata Teh Siti ya kan. Reni Mei Gunung Cupu, salam buat Teh Hendra, Kang Dasa, Teh Isma, Ibu Suryani, Kang Parid, Pak Edi Sindang Laut. Lagunya Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Heidi Diana. Oh, ini mah seperti gula jeung peueut ya, Reni Mei. Neneng di Jeddah, Saudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir lagunya Mutiara Hidupku. Salam buat Neni Mei, Bunda Rati, Bunda Leo, Teh Jai, Teh Isma, Mama Oci, Bunda Niken, Mama Depina, Mama Nelly, Neng Imut, si milik Kitty. Dulu mau direbut namanya, ini ku Suhendar ya. Dasar Suhendar lah. Masa Suhendar si milik Kitty ya. Kang Darsa, bareng Ayang Dedeunya, Kang Aco Grosir, Kang Taso, Kang Ujes, Pak Edi. Iya, terus ada Iksan juga dikawali ya. Nanti lagi ini lagu siapa tadi, Mama A'a, ini lagunya ya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Ya, Mama, tadi Evita Mala dari Indo ya. Terus ada pesan dari siapa ya tadi, Iksan. Dikawali daftar hadir, Pak. Laguna Teman Biasa. Oh, berarti bukan Kabogoh ya, Iksan. Teman Biasa dari Rita. Buat panitia semuanya, moga sehat selalu, nuhun. Same-same, Iksan. Terus ada siapa? Ada Bunda Niken dari Jalan Horas Bah. Pakai Bah tidak ini teh? Tidak, cina. Udah bukan di Medan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Gitar Tua. Salam buat siapa? Anggrek Ungu, moga cepat sembuh ya. Anggrek Ungu itu lambung ya, kambuh katanya. Yang si siaran Kang Ujes, Kang Parit, Kang Ejay, Kang Tarso, Pak Edi, Bu Suryani, Mama Oci, Mama Wulan, Neneng di Jeddah Saudi, Neneng mah di Jeddah masih menggoler itu Neneng ya. Terus Teh Siti, semua minta RCA. Iya, terima kasih Bunda Niken. Tidak pakai Bah ya Horasnya. Terus ada siapa? Teh Hendra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Secawan Madu dikirim buat Teni Mei Mei, Kang Deden di konveksi. Isinya buat Ayang di pintu ya, di pintu mana? Pintu Singa. Yang makasih buat yang baca ya. Sama-sama Teh Hendra dari Christina ya, Secawan Madu nanti. Ada oh Pak Edi juga sehat Pak Edi Sineng Laut. Moga yang sisiran juga sehat, amin. Matugas mau ngabsen, ini Mei-Mei, Teh Ismai, Teh Siti, Mama Devina, Bu Suryani, Teh Ai, Anggrek Ungu, Bunda Niken, Bunda Rati, Teh Neneng di Saudi, Teh ya, Mama Oci, Mas Dimas, Kang Ujes, Kang Jay, Pak Tarso, moga sehat semuanya. Lagunya Sebuah Nama dari LP spesial Akang, moga sehat berkah rezekinya, amin ya. Ya, terima kasih. Terus ada siapa lagi ini ya? Ya, buat Ibu Elon juga di Gang Setia, Ibu mudah-mudahan sehat. Ya, Bapak terus kantunkan Ibu ya. Oh ya, mudah-mudahan husnul khotimah ya Pak Elon. Terus ada siapa lagi? AF juga, gimana AF? Wah, AF ringkung itu Neneng ya. Oh, sudah ngantor lagi, pasti pulang kantor bawa segala tuh. Bawa apa? Dodol kacang. Terus bawa apa lagi AF? Terus ada Butin Anggrek Ungu, Teh Ayu Tintin, Teh Leo, Mas DME, Mama Nelly Tanpa Agustin, Kang Ceng XSB juga, Kang Ceng XSB, terus siapa lagi, Mama Wulan, Bunda Rati, Bah Abret, Mama Ningsih, Aki Malabar, Kang Aco Grosir di Sukamaju Pamarican yang juga agen Abatop ya. Bapak Dian, Mama Dian juga moga sehat Mama ya. Agen Abatop di Jalan Pahlawan Pamarican depan itu Deman Taman Pahlawan ya. Mama Devina, terus Mama Oci M, Ibu Suryani, Kang Tarso, Kuncenegar Sari, Mama Ati Sinjai, Kang Darsa juga. Kang Darsa ngantor kemana Kang Darsa ya? Ya Teh Siti Salamah, ini lagunya Semua Tahu Caca Handika. Dulu lagu kesukaan siapa? Dulu teh waktu di RC Alama, oh Kang Ujang Marsa di belakang RC Alama, Kang Momo juga di sana di Gang Holil ya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu ya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

otot syaraf dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Ya, masih di Dana Sasoy. Lagu-lagu dangdut lawas masih ada waktu berapa? 40 menit lagi ya. Sekarang jam 10 lebih 20 menit. Dan nanti jangan lewatkan Mita Eca. Tepat jam 11 ada Kilas Radio ya. Nanti ada berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Tasik, Garut dan sekitarnya. Dan jam satunya nanti ada berita Jawa Barat ya, di program Berita Jabarno. Ya, di belakang nanti lagunya yang belum, Teteh Hendra ya, Kristina Sawan Madu, Pak Edi Sineng Laut, Sebuah Nama dari Umi Alpi. Terus masih adakah pesan dari, oh, Mama Ningsih dari Lembur Balong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Cuma Kamu. Salam buat yang si siaran dan buat Mita Eca semuanya ya, dari Mama Ningsih. Maaf tidak bisa on air, cuma bisa lewat WA ya, nggak apa-apa ya. Mama Ningsih, terima kasih. Lagu siapa dulu? Nah, Teh Hendra di Sukamukti.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class university. Pakai angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jaga gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Kaampuhanana bisa ngobatan segala penyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081

0: setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
1: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Saldan. Alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli. Alhamdulillah, sakit saya sembuh. Asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

0: 50 kota.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirabbil alamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang

0: mbak-mbak, mamas-mama, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: polisi dalami kasus 8 siswi MTS tenggelam di Garut. Satu meninggal dunia terkait ada tidaknya dengan MPLS. Berpura-pura jadi penumpang ojek, pria asal Pangandaran ditangkap Polres Banjar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Polisi kini melakukan pendalaman terkait kasus tenggelamnya 8 siswi MTS di mata air Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Peristiwa Kamis 16 Juli sekira jam 12:30 siang itu menelan satu korban meninggal dunia. Kapolsek Cisurupan Polres Garut AKP Julius Siswantoro membenarkan adanya peristiwa itu. Sejumlah korban selamat masih menjalani perawatan intensif, sebagian lagi sudah pulang bersama keluarganya. Tim Inafis Polres Garut bersama Polsek Cisurupan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi mata air Cihaniwung.
5: Kayaknya 71 orang dibawa ke puskesmas. Gak tahu berenang atau apa, saya belum panjang terkait dengan pihak sekolah itu.
2: Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya korban serta mendalami apakah kegiatan berenang itu merupakan bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal bernama Siti Jamilah, usia 15 tahun, siswi kelas 9 MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug. Salah satu korban selamat, Aska, 14 tahun, mengatakan sebelum insiden tenggelam, ada banyak siswa-siswi yang berenang, namun dirinya hanya di diam di pinggir mata air. Sesaat berikutnya, tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang yang ikut tenggelam. Sementara, Enung, nenek salah satu korban mengatakan tahu informasi adanya sejumlah siswa tenggelam dari menantunya. Saat menjenguk cucunya yang dirawat, ia menyebut kondisi cucunya kini berangsur membaik.
6: Pertama, ada orang yang lagi MPLS, murid sudah tenggelam sampai mati. Langsung kasih berita, kasih orang tuanya.
2: Polres Banjar berhasil mengungkap kasus penggelapan sepeda motor dengan modus berpura-pura menjadi penumpang ojek. Pelaku berinisial FRA alias Kentung berhasil diamankan kurang dari 24 jam setelah laporan diterima. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menjelaskan kasus dilaporkan pada 7 Juli lalu. Modusnya, pelaku meminta korban mengantar berkeliling menggunakan jasa ojek lalu mengajak makan di rumah makan Padang. Saat korban lengah, pelaku mengambil kunci sepeda motor dan langsung membawa kabur kendaraan milik korban. Setelah menerima laporan melalui layanan 110, petugas Samapta dan piket reskrim langsung menuju lokasi. Didi saat jumpa pers Kamis 16 Juli menyebut pelaku bukan residivis, namun dari hasil pemeriksaan diketahui telah beberapa kali melakukan perbuatan serupa. Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mencari barang bukti dari kasus lainnya.
7: Muter-muter ya, diajak beli nasi Padang oleh dari rumah makan itu, kemudian pelaku langsung ngambil kunci sepeda motor ketika korban lengah, dibawa kabur oleh pelaku. Berdasarkan CCTV, akhirnya dilakukan upaya pengejaran sehingga didapatkanlah pelaku kurang dari 1x24 jam. Dan ternyata pelaku ini sudah 2 kali melakukan. Kentung ini tidak residivis, cuman dia sudah melakukan 2 kali, bahkan ketiga kali. Yang pertama punya orang tuanya sendiri di bawah kabur.
2: FRA diketahui warga Pangandaran beralamat di Kota Tangerang. Pelaku sudah berkeluarga dan mengaku menjual hasil kejahatan untuk kebutuhan pribadi. Saat ini FRA ditahan di Polres Banjar dan dijerat pasal 492 dan atau pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Banjar. Kejaksaan Negeri Kota Banjar memusnahkan ratusan barang bukti dari 19 perkara tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan di halaman belakang kantor Kejari Kota Banjar Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Zero Barang Bukti dan Barang Rampasan periode Desember 2025 hingga Juni 2026. Sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang menjadi kewenangan kejaksaan. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Lukman Hakim Tausikal mengatakan, pemusnahan bukan hanya menjalankan putusan pengadilan, namun juga untuk memberi kepastian hukum dan mencegah barang bukti disalahgunakan atau beredar kembali di masyarakat. Lukman menyebut, kegiatan juga wujud komitmen kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan sesuai undang-undang.
3: Pada hari ini, sebagaimana tadi kita saksikan bersama, kami dari Kejaksaan Negeri Kota Banjar telah melaksanakan pemusnahan barang bukti untuk yang kedua kalinya. Penyusunan barang bukti ini periode Januari sampai dengan Juni 2020.
2: Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari tiga kelompok perkara. Pertama, 7 perkara narkotika dan psikotropika. Barang buktinya dimusnahkan dengan cara dilarutkan. Kedua, 4 perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda. Ketiga, 8 perkara tindak pidana keamanan negara dan ketertiban umum. Keduanya dimusnahkan dengan cara dipotong, dihancurkan, dan dibakar hingga tidak bisa digunakan lagi.
0: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
0: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan

saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Bu, jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, akhirnya Allah sudah saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838.

0: pendengar, berikut dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh,

Dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habotop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih sarajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habotop di agen terdekat. Habotop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habotopnya obat herbal ramuan Arab yang paling top.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
0: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-6.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCAFM.
0: Tenang, Bud. Radio RCAFM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCAFM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCAFM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Investasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceu, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabibu Dr. Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ayeuna keneh, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Berkas akan masuk, karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian-kejadian.
2: Apakah Anda yang terjerat ataupun terduga, ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dalami kasus 8 siswi MTS tenggelam di Garut, satu meninggal dunia terkait ada tidaknya dengan MPLS. Kabupaten Bogor terbanyak pecandu judi online, DPRD ajak masyarakat berhenti berjudi. 2 bulan tidak diangkut, warga Cirebon keluhkan tumpukan sampah hingga melubar ke bahu jalan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini melakukan pendalaman terkait kasus tenggelamnya 8 siswi MTS di mata air Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Peristiwa Kamis 16 Juli sekira jam 12:30 siang itu menelan satu korban meninggal dunia.
4: Kapolsek Cisurupan Polres Garut AKP Julius Siswantoro membenarkan adanya peristiwa itu. Sejumlah korban selamat masih menjalani perawatan intensif, sebagian lagi sudah pulang bersama keluarganya. Tim Inavis Polres Garut bersama Polsek Cisurupan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi mata air Cihaniwung.
5: Akhirnya 71 orang dibawa ke puskesmas. Gak tahu berenang atau apa, saya belum panjang dengan pihak sekolah itu.
4: Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya korban serta mendalami apakah kegiatan berenang itu merupakan bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal bernama Siti Jamilah, usia 15 tahun, siswi kelas 9 MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug. Salah satu korban selamat, Azka, 14 tahun, mengatakan sebelum insiden tenggelam, ada banyak siswa-siswi yang berenang, namun dirinya hanya diam di pinggir mata air. Sesaat berikutnya, tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang yang ikut tenggelam. Sementara, Nung, nenek salah satu korban mengatakan, tahu informasi adanya sejumlah siswa tenggelam dari menantunya. Saat menjenguk cucunya yang dirawat, ia menyebut kondisi cucunya kini berangsur membaik.
6: Katanya ada orang yang lagi MPLS, murid sedaya tenggelam sampai mati. Langsung kasih berita orang tuanya.
3: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, meminta masyarakat menghentikan aktivitas judi online. Ia menilai maraknya pengguna judi online menjadi persoalan serius yang perlu ditangani bersama.
7: Junaidi Samsudin atau yang akrab disapa Junsam menyampaikan keprihatinannya. Junsam menilai besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor menjadi salah satu faktor tingginya angka pengguna judi online. Namun kondisi tersebut tetap memerlukan langkah nyata agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. DPRD Kabupaten Bogor menurutnya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih efektif. Ia juga mengapresiasi pembentukan satuan tugas pemberantasan judi online oleh pemerintah Kabupaten Bogor sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penindakan.
8: Saya meminta dengan hormat, dengan sangat, mulai dari sekarang hentikan judi online. Yang namanya judi tidak akan membuat kita kaya. Judi itu hanya akan membuat kita sengsara.
7: Junsa mengimbau masyarakat agar tidak tergiur janji keuntungan instan dari judi online. Menurutnya, judi online hanya akan menimbulkan kerugian bagi pelaku maupun keluarganya karena sistem permainannya dirancang agar pemain sulit memenangkan permainan.
3: Masih mengenai judi online, isu dugaan keterlibatan aparatur sipil negara, ASN, dalam praktik judi online memantik reaksi kalangan mahasiswa di Sukabumi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi, FKMASI, menggelar aksi unjuk rasa di kantor UPTD, Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Jalan Bayangkara Kecamatan Cikole, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan judi online di lingkungan birokrasi.
9: Masa aksi mulai berdatangan ke lokasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi yang mendesak agar dugaan keterlibatan ASN dalam praktik judi online diusut secara serius dan transparan. Dalam orasinya, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya kebijakan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam menindak tegas ASN yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online. Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi Hamdan Maulana Ana Hamid menilai judi online merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai integritas, profesionalisme, dan etika aparatur negara.
2: Apakah di Dinas Bina Marga UPTD 2 ini, apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi jumlahnya. Kami sangat menyayangkan.
9: Menanggapi hal itu, Kasubag TU UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Dola Adrena Iskandar, tidak membantah terkait adanya puluhan pegawai yang terlibat judol. Ada sekitar 30 pegawai yang diduga terlibat melakukan judol di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi.
10: Data itu kami terima dari Inspektorat. Iya, mengiyakannya. Tapi mengenai sanksi disiplin itu tergantung nanti BKD yang menentukan jenis apa, sanksi apa yang diberikan gitu.
3: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Komisi 1 DPRD Jabar mengajak lembaga penyiaran aktif menyuarakan isu lingkungan. Ajakan disampaikan dalam program Nyemah Atikan Penyiaran di Kota Cimahi, Kamis 16 Juli. Ketua KPID Jabar, Adiana Selamat mengatakan, isu lingkungan jadi pilar utama KPID tahun 2026. Menurutnya, TV dan radio punya tanggung jawab besar sesuai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Dirinya juga menyebut Jawa Barat rawan bencana, karenanya media harus ikut edukasi dari hulu, bukan hanya saat bencana terjadi. Ia juga menyoroti saat ini belum ada aturan khusus soal porsi siaran lingkungan. Akibatnya konten edukasi sering kalah dengan rating.
11: Karena ini sifatnya arah ya, lembaga penyiaran. Kalau bicara jujur, lembaga penyiaran ini kan sedikit sekali yang mengangkat isu-isu tentang lingkungan hidup. Nah maka program ini salah satunya untuk mengingatkan gitu ya. Paling tidak lembaga penyiaran tidak di ujung ketika ada bencana baru memberikan informasi gitu ya. Lembaga penyiaran ikut serta mengontrol bagaimana misalkan kawasan-kawasan yang seharusnya menjadi kawasan konservasi itu tidak dibangun misalkan ya. Lembaga penyiaran harus ya, menayangkan misalkan iklan layanan masyarakat gitu ya. Yang ketiga misalkan lembaga penyiaran juga bisa coba memunculkan bagaimana mitigasi bencana.
3: Senada, anggota Komisi 1 DPRD Jabar, Rafael Situmorang menawarkan solusi. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran khusus untuk iklan layanan masyarakat agar konten edukasi keselamatan warga bisa terus disiarkan. Menurut Rafael, melalui belanja publik, penyiaran edukatif bisa terus didorong. Dirinya juga mengimbau insan media untuk konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial. Pemberitaan ekologi harus utuh mulai dari analisis kebijakan hingga langkah mitigasi. Tujuannya agar masyarakat Jawa Barat siap dan tangguh menghadapi potensi bencana.
12: Pemerintah membelanjakan belanja iklan tadi di tengah masyarakat yang memang penting karena kalau kadang-kadang ya persoalannya kan persoalan ya tadi saya bilang rating gitu. Kalau rating ya karena tidak terlalu banyak yang ini ya akhirnya tidak menjadikan konten penyiaran. Makanya dia bilang belanja publik juga bisa didorong.
3: Bau menyengat langsung tercium begitu memasuki kawasan tempat penampungan sementara TPS sampah di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Tumpukan sampah yang menggunung hingga meluber ke bahu jalan menjadi pemandangan yang setiap hari harus dihadapi masyarakat maupun para pengguna jalan.
13: Berbagai jenis sampah, mulai dari limbah rumah tangga hingga sampah plastik, tampak menumpuk tanpa penanganan. Gunungan sampah itu bahkan telah melebihi kapasitas penampungan yang tersedia. Akibatnya, aroma tak sedap menyelimuti kawasan sekitar dan memaksa setiap orang yang melintas menutup hidung. Warga sekitar mengaku, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama, hampir 2 bulan terakhir. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah agar persoalan sampah tidak semakin memburuk. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengaku banyaknya tumpukan sampah di sejumlah titik tempat penampungan sementara atau TPS sampah yang ada di Kabupaten Cirebon akibat adanya tumpukan sampah di TPA dan terkendala rusaknya alat di TPA.
14: Menjadikan TPS atau sampah-sampah liru menumpuk, yaitu terkait dengan kendala alat berat yang kita pakai itu beberapa hari ada yang rusak lah, sehingga tidak maksimal dalam penanganan penataan sampah di TPA.
13: Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon segera melakukan pengangkutan sampah secara rutin serta menambah kapasitas penampungan di TPS tersebut. Dengan begitu, tumpukan sampah tidak lagi meluber ke jalan dan aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik di sekitar lokasi dapat kembali berlangsung dengan nyaman.
3: Setelah hampir 3 pekan mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar sejak 23 Juni lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapatkan kunjungan perdana dari kedua orang tuanya.
15: Setelah hampir 3 pekan lamanya mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar sejak tanggal 23 Juni 2026 lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH 30 tahun akhirnya mendapat kunjungan perdana dari kedua orang tuanya. Kuasa hukum TH, Suarman Gulo, mengatakan momen pertemuan tersebut diwarnai isak tangis tersangka TH yang berulang kali meminta maaf kepada orang tuanya. Tersangka TH berulang kali memeluk kedua orang tuanya sambil menangis karena menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban YTR.
16: Dengan meminta maaf kepada orang tuanya atas perbuatan yang telah dilakukan itu. Karena ini adalah pertama sekali pertemuan semenjak dilakukan penahanan di Polda Jabar.
15: Sementara itu, secara terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sutikno mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima pelimpahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik Polda Jawa Barat. Meski demikian, Sutikno memperkirakan berkas tersebut tidak lama lagi akan dikirim setelah penyidik menyelesaikan rangkaian rekonstruksi kasus yang sebelumnya telah digelar.
17: Berkas tahap 1 belum, tapi kalau dari melihat rekonstruksi kemarin, tidak lama dari itu berkas akan masuk. Karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian-kejadian.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Asoy.
1: Asoy.
2: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran

saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang

0: Di tahu Habutop dari radio ya Pak ya. Pesan-pesan untuk pendengar radio Pak.
1: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
0: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asor.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Papunten.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya,
1: ada perkembangan.
2: Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes.
2: Ya, silakan mencoba pakai Habutop.
1: Habutop
2: obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak,
2: ya.
1: Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
0: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
0: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
0: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
0: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna.

0: Rip, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin ibu otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya otipus.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
4: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
3: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
5: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya Sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Anda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flu ya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Sudah sehat, Mbak?
4: Alhamdulillah sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
3: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
4: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
4: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
5: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
4: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayang boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
0: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari.

bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini Pangandaran

menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
4: Apa nggak bisa tidur, Bu? Sakitnya makin berasa, Bu.
3: Loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
4: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
3: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
5: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
4: Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh. Coba volume radionya kerasin.
5: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya.
4: Setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
3: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
6: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

Ya, assalamualaikum sore semuanya, Mita Ecia, gimana kabarnya sore ini? Mudah-mudahan baik, sehat ya, sekeluarga dan juga orang-orang tercintanya. Jam 4 lebih 55 menit ya, atau jam 5 kurang 5 menit. Ada informasi ini, informasi Indonesia Derby 2026 ya. Oke, buat yang mau jalan-jalan ke Pangandaran di bulan Juli ini, ya jangan lupa singgah ke Legok Jawa ya. Nanti di sana di Legok Jawa bukan hanya bisa menikmati indahnya pantai, tapi bisa juga seru nonton pacuan kuda ya. Oke, buat wali kota Banjar, Ciamis, Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap. Ada event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia Derby 2026 hari Minggu 26 Juli di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat dan deg-degan dari start sampai finish ya. Yang paling spesial, Mita Ece, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana Anda bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Setelah tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut ya. Oke, silakan datang bareng keluarga. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas untuk menikmati suasana summer race di Pangandaran. Ya, jangan lupa tiket sudah bisa dibeli dari sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 ya, sebelum kehabisan. Sekali lagi dicatat, Indonesia Derby 2006 hari Minggu 26 Juli gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lebih lengkap di follow Instagram at Indonesia Horse Racing. Dan jangan lupa simak juga talk show bersama Indonesia Derby 2026 hari Rabu tanggal 22 Juli di ACA ya, jam 10 pagi.

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi.

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Amik Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Aso.

0: mendengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib dan Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau raja singa, ogi, kaputihan.

0: penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy. Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini Pangandaran

saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: Operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata, lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak gak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap, Bapak minum
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbaik.

Rumah megah ada seorang nyonya, ramping bodinya. Lagaknya centil dan tak mau kalah oleh gadis remaja.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Kenapa teh matanya kok disipit-sipitin gitu?
4: Mata teteh gatel, agak perih.
3: Ya, tinggal digaruk aja.
4: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
3: Nanti kalau mau berangkat.
4: Emang mau kemana?
3: Mau ke kota dong.
4: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
3: Buat apa?
4: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Bapak? Kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beli Invitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Permisi, Mas.
1: Silakan, Pak. Matanya kenapa, Pak? Merah banget itu.
0: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah. Gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
1: Oh, gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Harganya mahal enggak, Mas, ini?
1: Harganya Rp150.000.
0: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
4: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
3: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
5: Ya,

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook @rcafm_banjar_asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: CA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
0: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi. Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi. Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Ya, assalamualaikum, selamat malam, kita aja semuanya pecinta lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan. Ya, jumpa lagi di acara Melody Memory, acara 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Senimetan, Kota Banjar, Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026. Ya, semoga sehat, baik, Mitra Access keluarga ya malam ini. Nanti dilanjut ada lagu Sunda dan biasa malam Sabtu nanti diakhiri acara Wayang Golek ya. Dan juga jangan lupa produk denaturnya Habato, Pabuto, Pitama, Sultana bisa dibeli di ECA, di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya. Tadi sudah ada beberapa lagu pembuka ya. Baik, sekarang kita langsung ke pesan. Ada dari siapa ya, bentar. Ada pesan dari Oreni biasa ini ya. Reni Mei-Mei dari Gunung Cupo, salam buat Teh Hendra, Kang Darsa, Mama Depina, Mama Wulan, Bengkel Ikun, Kubang Pari ya. Terus Dimas, Kang Pari, Deheri. Lagunya Kau Tercipta dari Tulang Rusuku, dari Maya Angela dan Muhlas Adiputra. Iya, siap nanti Reni. Terus ada Neneng di Jeddah Saudi ini ya, streaming Neneng. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Jeddah hadir. Lagunya Cinta Tak Dapat Dibeli, Teh dari siapa? Endang ya, Endang Estorina. Salam buat Teh Siti, Teh Reni Mei-Mei, Bunda Rati, Bunda Leo, Bunda Niken, Mama Devina, Teh Isma, Teh Jai, Teh Dis, Meong Muanis ya, Meong Manis. Terus Mama Nelly, Kang Aco, Kang Darsa, bareng Ayang Dedeunya ya. Terus Kang Tarso, Kang Ujes, Kang Farid, Pak Edi, makasih. Ya, sama-sama. Terus daftar hadir yang kapan ini, tadi pagi apa yang semalam, Kang Darsa juga ada ya. Terus Mama Ningsih, Bunda Niken, Pak Edi, Teh Hendra, Iksan ya, Mama AA, Butin Anggrek Ungu. Terus siapa lagi, AF ya, Teh Ayu Tintin, Teh Leo, Mama Nelly, Mas DME, Kang Ceng XSB, Mama Wulan, Bunda Rati, Bah Abret, Akim Malabar, Buncen Hegatsari, Kang Aco Grosir di Sukamaju, Mama Depina, Mama Oci, Bu Suryani, Kang Tarso, Mama Hati, Bunda Laras, Heri. Terus siapa, Mama Dila ya, siapa lagi, Kang Ujes, Kang Herdi, Mama Nani, Mama Lisna, siapa lagi ke, Teh Bungsu, Bunda Mawar, Teh Ismai, Umit Sendana, Mama Tuti Cibulan, Kang Adeng, Kang Obet ya, Teh Siti, terus Teh Nini.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838 0821

0: 8. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asik coy.
3: Ya, kembali Melodi Memori, lagu-lagu empop nostalgia, lagu-lagu empop lawas. Lagunya Reni Meme, nanti Maya Angela sama Lasa Diputra, Kau Tercipta dari Tulang Rusuku. Terus Enang Estorina, Cinta Jangan Dibeli, buat Neneng di Jeddah Saudi ya Neneng. Ada Bunda Niken, cuma daftar hadir, ini lagi kurang empit katanya ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, ini Bunda Niken. Terus ada ke siapa? Ada Teh Leo hadir, lagunya Maafkan dari Atik CB, Hatur Nuhun. Yo Sim-Sim Teh Leo. Terus ada siapa lagi? Kuncen Hegarsari, selalu always Kuncen, Kang Kuncen ya. Iya, sebelah mana sih di Hegarsarinya? Ini di mana? Cikbar, Ciktim, apa di mana? Ada siapa? Kang Darsa, Kang Darsa. Tadi tidak bisa di-download Kang Darsa, panjang teuing tadi teh apa? Yang wayang tadi teh Setijah Gugur ya. Kang Darsa hadir, lagunya Cinta Terbatas Tak Terbatas Waktu. Salam buat Asep Warsa, lagi sakit perut. Emang tadi makan seblak apa, level berapa tadi itu makan seblaknya? Seperti air itu ya, suka seblak. Reni Mei-Mei, Kang Tarso, Bunda Ratih juga. Terus ada Bunda Ratih, Mas E, Wetin Anggrekomo masih mengetik ya. Ada siapa lagi? Teh Hendra, biasa sok mahiwal, Teh Hendra mah lagunya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam buat Teni Mei-Mei. Istimewanya buat Ayang di pintu, makasih. Iya, sama-sama ya buat Teh Hendra. Oke, lagunya ada ya buat Teni Mei-Mei, yang ini ya lagunya.

jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran.

0: saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
2: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
1: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah. Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Ya, masih melodi memori lagu-lagu empoh nostalgia ada buatin anggar kamu. Dilemasunya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Melodi memori lagunya terkenang selalu dari Victor Huta Barat. Ya, salam buat yang sesiaran. Semoga sehat, banyak rezeki, amin. Buat Bunda Niken di Jalan Horas dan juga semuanya minta Eci ada ributin anggrek di Lembah Sunyi. Terus juga ada Bah Abret ada hadir, makasih. Mama Oci juga ada ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habatu pada herba yang lagi ngetop Mama Oci lagunya Tiada Nama Seindah Namamu ya. Salam buat semuanya yang sisiaran. Terima kasih. Ya, sama-sama Mama Oci. Tunggu nanti lagunya ya. Dan ya biasa Mita Eci ini ada informasi dulu ya. Okay.

Ya, buat yang mau jalan-jalan ke Pangandaran, ya jangan lupa nanti singgah ke Legok Jawa ya. Nanti di sana selain bisa menikmati indahnya pantai, bisa nonton serunya pacuan kuda ya. Oke, buat warga Banjar, Ciamis, Pangandaran dan sekitarnya, jangan lupa ada event pacuan kuda nasional paling bergengsi hari di Pangandaran, Indonesia Derby 2026 Minggu 26 Juli, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa Pantai Madasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dan berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah ya. Dijamin seru, cepat dan deg-degan dari start sampai finish ya. Yang paling spesial, Mita Ecia ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana Anda bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Setelah tegang nonton balapan, bisa langsung santai menikmati angin laut. Oke, silakan datang bareng keluarga ya. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas untuk menikmati suasana summer race di Pangandaran. Dan tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 ya, sebelum kehabisan. Oke, sekali lagi dicatat, Indonesia Derby 2026 Minggu 26 Juli gelanggang pacuan kuda Legok Jawa Pantai Madasari Pangandaran. Untuk informasi lebih lanjut, lebih lengkap, di follow Instagram @IndonesiaHorseRacing. Dan ikuti juga talk show-nya nanti hari Kamis jam 3 sore ya. Talk show Indonesia Derby 2026 di RCA.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dia berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.

saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo early bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat

Ya, penutup ada pesan dari Mama Reski. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagunya dari Angel Pop yang biasa. Yang tadi bukan Mama Reski Harapan Cinta, tadi sudah ya. Salam buat Mira Aceh semuanya. Terspesial buat Mama sendiri ya. Terima kasih, sama-sama ya Mama Reski. Dan nanti dilanjut ada lagu-lagu Sunda Mita Ece. Dan biasa malam Sabtu nanti diakhiri acara Wayang Golek ya. Jangan lupa produk denaturnya Habato, Pabuto, Pitama, Sultana dan lain ya. Bisa dibeli di Ece atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Ya, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Rabu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Ya, assalamualaikum aturan ngelajeng wangi meta ecan nanti ecan diobokin nanti ecan menunduh ta. Kalah nu menunduhna di RCA iya meta pada ngopi tos tita dita tos tilu gelasnya ohon sanes kopi hideng tida tuh aduh menunduh mitra mangkaning bagian ngawayang ta biasa mitra pami ayo musik pengiring iya daun kalapa iya nya orang tepang dina acara lagu Sunda iya pengiringna musik lagu daun kalapa lagu Kang Darsa nya lamunan mitra Kang Yayan Jatnika nya orang pendak mengiya dinten Jumat malam Sabtu kaping 17 sasi Juli 2026 mugi dararamang mitra teu acan menunduh sok sayogikeun kopi na kopi hideung tanya no ya kopi lalawuhna supadosna teh wayangna dugi ka rengse biasa nama dugi ka tabuh sabara tabuh satu pami panjang kadang dugi tabuh dua tabuh tilu mitranya. Tadi teh aya lagu Sunda India mitra aya-aya wae nya on gawe deui sare deui cenah Sunda Wood eta teh nya Sunda Wood anu kantos damel di pabrik 12 jam eta teh mitra fakta nya on anu kantos damel di pabrik 12 jam eta sapertos lagu nu nembe nya on ke nepangan sahaun kayaknya itu. Ayo oh, Reni pang payun aduh pami di Jakarta Reni ya kenging Piala Citra yunya tapi pami zaman Pak Harto mah kenging naon kepungut teh kenging Kalpataru Reni Reni Mei Gunung Cupu nginton Kang Ote Hendra Kang Darsa Mama Depina Teh Ismai Kang Parid Kang Tarso Virus Slengon ya oh Virus Taylor Hayang Kawin Duka Saha Teterang oh Tikun Kun Hayang Kawin mah Tikun Kun Reni anu orsinil nya ke dipilari tiga sentra oge okay, ayah Tilangkung bade numana nya Hayang Kawin tas aya calona Reni Hayang Kawin Teh Hendra oge aya aduh ieu menunduh mitra assalamualaikum waalaikumsalam laguna Mojang Priangan Kang Wareni Mei teka kantun ieu berarti digembolnya kanggo sadayana pen RCA di mana wae ayana wilujeng ngadangukeun hatur nuhun tos diaoskeun sami-sami nuhun teras aya butin anggrek ungu sok nuju ngetik masih ngetiknya butin teras oh tikun kun tengah ge ti Reni kun tengah ge ti teras aya Pak Ajat oke okay, hatur oh tadi Pak Ajat bade on air sepun waktosna Pak Ajatnya on teras aya sahandai oh aya pelantun resesi dunia iya pelantun tobat maksiat senai namanya abad top landong herban jeung ngetop Kang Ceng XSB hadir nuju di mana acara mapras murid baru sanawiyah 2 di Langkaplangen sanawiyah 2 teh paling mana Kang Ceng Langkapna Pamika Bojeng hoyong tara bisa sare ti cacahan dika cina. Oh aya iring-iringan drum band pawai obor api unggun kuda lumping cina on sok di alungan beling atau Kang Cengnya teras sahadai bah abret oke okay, aturan abah on wayang bah kayaknya ke Reni kun tengah ngetiti Reni ayang kawin cina era kota tangga cina mitranya ke ayang kawin Reni aduh tikun ke mana itu ya mitra aduh iya antara-tara mitra iya nambah ge tabu salapan gitu acan iya tos menunduh pada tadi ente iya
teu kana kangkung, teu kana lauk cai, mitra ya. ke ta ieu reninya sok tikun kun tengah ngetik ti tanya ngakeun prung

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya,

0: kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 50 pun
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Pemirsa ya, musik daun kelapa mitra ohon majeng li acara Sundanya. Kang Eeng haturan, Kang Eeng kemana wungkul di gang sawah tak Kang Eeng pak sebelaknya ngadangu intro iya musik ya Kang Eeng. Daun kelapa seperti kusge pada lamunan mitranya judulnya. Oke, setiacan kana mojang priangan Teh Hendra teras tadi Kang Ceng XSB tara bisa sare cenah. Nepangan heula saha ya teh ke di ilo eulak. Aduh. Nyaan ieu menunduhna. Butin anggrek ungu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuh hoyong, oh hoyong lamunan butin da ieu iya, danya ngadangu intro na pangintenya. Lamunan alias daun kelapa tiayan Jatnika. Bilih bari ti Kang Darsa beuteung. Kangen si siaran. Teras Kang Wasa deui teh. Kangen si siaran teras kanggo Aa Fitra saha? Aa Fitra kitunya. Oh mitra RCA, iya butin rusuh ngetikna kuma. Mitra RCA sadayana pangintennya di mana we ayana ohon. Hatunun ti butin anggrek ungu di Cisaga Kota. Oh di Cisaga Kota Lembah Sunyi teh mitranya. Ohon antos wae teras ayah sahadei kaya aduh. Mamah Neli, assalamualaikum, bade noong be, nuju kirang empit, ulere rempo, Mamah Neli teh, ya teh, nembe wih ti dokter cinta, so dokter cinta, mitra, imalah, ayo wainya, Mamah Neli. Hoyong di PPND, amparan sajadah, mohon bangga, tiga sentra, atanapi di Kang Darso, Mamah Neli. Ke di pilari elanya. Teras Abah Abret, oke Manco siap Abah Manco wayang. Teras mundut laguna sahabat anjeun ke tisa Abah sahabat anjeun ke di pilarinya sahabat anjeun. Teras aya AF deui. AF masih manco hatur nuhun ta ibu negara eta menuna naon menu makan malam AF on. Aduh sok ambibita ta ibu negara aduh gentas wae menuna teras deui mamah Ati Sinjai. Assalamualaikum, waalaikumsalam abdi mah hoyong laguna karembong kayasnya tosaliliran aduh ayaku tegep ieu nya mamah Ati tosaliliran ngintun kanggo sadayana wilujeng ngadangukeun hatur nuhun pami kabagian waktos masih aya mamah Ati masih aya waktosnya on aturan benar Ati api palidinya mamah Juminten teras Mas Bobby nya. Ta lagu salah tadi Teh Hendra nyangakeun Teh Hendra kayak di lajeng laguna Kang Ceng XSB ta tara bisa sare cenah emot ka mana Kang Ceng eta. Emot ka saha

0: pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Ramdan dari Duku Bungas RT 01 RW 04 Desa Lerep Kebumen Poncowarno. Saya mau berbagi pengalaman nih buat teman-teman pendengar radio kesayangan. Semenjak saya menggunakan produk Denatur Indonesia, yaitu minyak herbal serbaguna Sultana, alhamdulillah batuk saya terobati. Sebelumnya saya belum tahu apa itu minyak herbal Sultana. Saya dengar dari teman-teman dan saya dengar dari radio. Akhirnya saya membeli minyak Sultana buat mengobati batuk saya. Tiba-tiba kalau malam saya batuk, lalu saya balurin tenggorokan saya pakai minyak herbal Sultana. Dan alhamdulillah setelah dibalurin tenggorokan saya, batuk sembuh dan saya bisa istirahat lagi. Saya hampir mau habis 2 botol minyak Sultana buat dipakai sendiri dan keluarga. Buat teman-teman pendengar semuanya, ayo pakailah produk Denatur Indonesia yang bisa dibeli di agen-agen, di apotek terdekat, atau juga bisa dibeli di radio kesayangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

musik Daun Kalapa, Mita dilajeng deui acara Sunda Kang Darsa. Tos tekiatnya Kang Darsa ieu ngadangu ieu intro ieu lagu ieu kayak minggu Kang Darsa nya saona. Nepangan saheun mitra eta ke ayeuna tos ulah tabuh salapan langkung geuning mitra, tabuh salapan langkung 8 menit. Nanti acan diawaskan teti sahanya obah abret saha anjen. Saha anjennya abah tadi sahabat tadi. Mohon kayak antas wae. Teras ayah Teh Imas tebih di Cibalong hadir Teh Imas. Hoyong laguna mitoha cena. Pami aya waktu satu nohon sami-sami nohonnya Teh Imas kaya lah dibayar kompan sadayanya. Tanya ngakeun butin anggrek ungu. Oh lembah sunyi teh di Cisaga Kota mitranya ta. Daun kalapa butin nyangakeun ke dilajeng kanggo saha Mamah Neli hoyong dipapendek ku Kang Darso dina hamparan sajadah sadayanya.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Aduh, sekiat menunduh mitra ya wayang itu aja nohon milihannya kanggo kenawan ya itu judulnya. Mitra mongkas tepang orang wong iya ayah saha anjen tadi teh sabah beretnya noyong saha anjen teras karim wong kayas teh mamah ati sinjai teras hijidai teh mitoha tadi teh imasnya ti hati kus endang dahon mitra tuhun karena peretasan anak tepang deh ke malam rebot dahon siap-siap anu seneng acara wayang golek Kang Darsa tuh panjang teuing Kang Darsa teu tiasa tanu tadi teh naon sutijah guburnya kedah ka Aganis geger anu sareng acara wayang golek Payoyo siap wayang Payoyo di Ciloa tanya Ciloa Tambak Sari RT 2 teras di Bah Kosim Batulawang wayang bahnya sekedap dua kedap deui Batulawang caket ieu budang saos pasa Pak Haji Ucu nya. Mohon kada hilap mitra habato pabuto pitama suatana produk denatur tiasa dipesia di ECA mangga di agen-agen oge aya atanapi tiasa pesen ngalangkungan WA tangke landongna di kabumikeun mitra mohon COD nya. Mohon hatunun sadayana wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
4: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Bapak siapa, Pak?
5: Bapak Edi.
4: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
5: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
4: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
5: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
4: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
5: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
4: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
5: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
4: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

lang. Anang iingpun din nagarikang kay kaadida sa purwa. Eka marang sawiji, adilinui, dasa sepuluh purwa wiwitan. Najan katah titahing jawata hengkang kasongga ing pertiwi kasongan ing akasa kasorotan ing surya. Datan wonten ingkang mirip kadian nagri Amarta. Ngupaya hasatus datan angsal kali sewutan antuk sadasa. Kinarya bubukaning carita awit angupaya satus negari boten pikantuk kalian sewu boten pikantuk sedasa. Dasar negara Amarta panjang punjung pasir awukir gemah ripah lojinawi kerta tata turaharja. Panjang dawa pocapane, punjung dhuwur kawibawane, pasir iku samodra ukir gunung. Dasar keporo nyata sayekti negara ngungkurakan pegunungan agung nengenakan pasabinan ngeringakan patadilan mangko bandara nagen. Loh tuwuh kang sarwati nanur jinawi murah kang sarwati nuku. Gemah lampahe para nangkoda siang pantara latri sumulur datana pedote lebet datan anak sangat sayaning marga. Ripa jan memancakang sami bebodra jejela pipit wismanira abebasana bencuki tepung tritis. Ingon-ingon kebo sapilan iwen datanana cinancangan. Kendra ini anak laring pangonan yang latri pada muli marang kandangnya diwi-diwi. Para mantri bupati sapana karepa tawi caksana limpat ing kawruh tansah ambu didaya mriharcaning praja. Sana janarakis mosamia mungkul pangulahing tetamen. Senten kang lengah yang sitinggil binatura tededampar denta pinalipit ing kancanari ninggaing nawaretna. Kejap ini pun ingi praja negara Amarta, ingi Prabu Dharma Kesuma Dharma Haji Konte.

0: Kersana Sri Nalendra Praja Negara ing Amarta ing Prabu Dharma Kesuma Dharma Aji Kondea. Sini bawang teningkang rai sadaya pengkali hengkang raka praja dewarawati hengi Sri Batara Kresna. Sadaya nasamya lengga ing didampar kancana. Mengharsa ngandika Sri Nalendra Praja Amarta hengi Prabu Dharma Kesuma. Pangandikan lului kede aris manis alon pangandikan ira. Bopo mas. Kakangku dewe, kakang Prabu Dwarawati, kakang Sri Betara Kresna.
1: Kula nunenggi yai.
0: Aturan lenggakan.
1: Adi tampi pun jastuti saliraku pun kakang yai. Pun kakang bungatan wates wangen reheng salira yai parantos ngebahagiakan kapun kakang Dimas.
0: Daulor sandiko kaulan. Sena adikku dewe.
2: Darmaji kakangku dewe. Aku jaluk dahalal. Aku jaluk pangampura. Aku ora bisa sinembah marang awamu Darmaji kakangku dewi.
0: Ora dadi apa Sena yai pe ati kakang
1: kawulanun sumangarai pancenengan Arjunanya ngaken semaing pangbekti kahonjuk dampal paduka dalem raka prabu.
0: Ditampi pujastuti selera yaiku kakang Dimas adik kakang sadaya. Mugia ngahapunten rehing saliraku kakang. Diangkir lain dina wanci, merbayak salain dina mangsa. Sabab ayah hiji perkara nu bakal disawalakin tupun kakang sareng sliraya sadaya Dimas.
1: Kaulan ngiringan pangersa raka prabu kang orai-rai sadaya raka prabu.
0: Leresan dikayai. Iye Dimas. Urang tekat celuka gandang ewu kakoncara kajana lokayo kajamparing angin-angin. Balaria pangisi negara. Sering nyarita yen Pandawa kalebet kesatria.
1: Oh daularas yai mas. Nanging salajengna yai prabu.
0: Raka Betara.
1: Lanunengge yai.
0: Bawiraos emutan rai. Aya sababaraha perkara anu penting dicatet dina ati sanubari utamina kupun adi sedaya kang.
1: Oh ngiringan Dimas.
0: Kieu rai.
1: Gaulan.
0: Jalma-jalma di dunya. Nu teu ngarasa sedih di mana keur meunang lara. Jeung teu kacida pisan ngarasa gumbirana di mana meunang kabahagiaan. Bebas tina hawa nafsu. Sieun jeung amarah. Nu kitu disebut jalma suci kalayan teguh iman, yai.
3: Leres Dimas adikakang.
1: Salajengna yai.
0: Oge jalma-jalma anu ngabogaan kahayang naon rupa nu aya di ieu dunya. Kalayan teu merhatikeun kasenangan jeung katunggaraan. Sanajan kabagjaan kapangih ku dirina atawa kasedih keur disanghareupan.
2: nuk itu ngabogaan kasaimbangan jiwa, Rai.
0: Dawuh leres Sandika Raka Prabu, jeng lamun manusa di dunya salawasna mikirkeun masalah duniawi. Jeung ngabogaan karep tina sagala rupa lahiriah, tina eta kahayang bakal timbul nafsu. Jeung tina nafsu ieu bakal bangkit amarah. Tina amarah timbul bingung. Tina bingung timbul leungit emutan. Di mana manusia geus ilang emutan, bakal ngancurkeun pikiran. Di mana geus timbul kehancuran pikiran, bakal mawa kana kamusnahan. Regepkeun. Tapi keur jalma anu teguh kana iman Dimas, sanajan hirup di tengah-tengah duniawi, lubak libuk harta banda, tapi tetep bakal bisa ngerem nafsu, bebas tina bagja jeung kaijit. Nu kitu bakal bisa damai dina jero hatena. Ieu catet sabab naon rupa nu jadi carita kaula mangrupa hiji gambaran kesatria keur di Amarta Dimas.
1: Dawuh leres Pangandika kaula nun Raka Prabu, Raka Betara.
4: Kula yai Prabu.
1: Salajeng narai panjenengan sejaun juktu maros kasalira Raka Prabu. Numawi Raka Prabu ngeresakeun sumping danget ieu, naon anu janten pamaksa dan kaulan?
4: Yai,
1: kaulanun kula.
4: Numawi pun kakang tumorojog tanpa larapan, jauh kakang cunuk najan anggang kakang datang Dimas.
1: Daulor Sendika.
4: Aya hiji perkara anu peryogi kauninga kurai utamina rawuh kutuang saderek sadayana Dimas.
1: Perkawis naon kaulanun Raka Betara.
4: Yai,
1: kaulanun kula.
4: Dupi yai kantos miwarangan Lurah Semar Badranaya miang kaastina yai.
1: Kaulanun teacan kang. Naon margina kakang tumaros kitu?
4: Oke. Pun kakang kasumpingan Resi Drona Tiso Kalima mangrupi utusan ti Astina yai.
1: Dauleres kumaha kakang?
4: Wiku Drona ngadu kakang.
1: Yen
4: Lurah Semar Badranaya dikenal Gorowong Tumaritis. Kantos sumping ka nagara Astina maksana menta nagara Astina.
1: Iya Dimas.
4: Dukikeun ka maksa. Malah ampir-ampir timbul hal-hal nu teu dipikarep. Malah nepi ka timbul ogol begalan pati sareng Kurawa sadaya. Rupina Wikudrana ngarasa aneh. Nah, bet teu ngutus nu sejen ka Lurah Semar Badranaya. Dumasar kana hal eta Wikudrana. Sumping kapun kakang ngadukeun ieu masalah. Kumaha emutan yai danget ieu?
1: Cobi Dimas. Raka Betara asak umus akhir. Upami Lurah Semar Badranaya panakawan anu satia. Milampah hiji perkara nukang nonggong ka Pandawa. Margi tiwangkid rayi dipupuk diasuh didamping didama-dama
2: Lurah Semar Badranaya teh acan ngadamel hiji perkara anu matak mere nyeri kana ati sanubari rayi pribadi kaulanu.
4: Nanging kieu Dimas? Bawiraos emutan pun Kakang. Kang langkung ngayakinkeun. Kumaha upami Lurah Semar Badranaya dihaturanna? Diangkir.
2: Upami hal ieu priyogi.
4: Oh kan tenan priyogi. Kanggo nganyatakeun. Margi rai kitu mung sakar prasangka pribadi rai. Ayeuna Kakang tiasa nganyakeun. Naon margina? Anu sumping bet guru rai pribadi wiku Drona ti Sokalima. Kumaha pandangan salira yai?
2: Kaulanu upami raka betara tumaros pamanegan rai tojahnya Kang. Rai tinga gaduhan sakwasangka kalura Semar Badranaya sanajan bari parantos timbul hiji pitnah dianggapna ku rai kapribadina Lurah Semar Badranaya. Turai ngagaduhan pamanegan moal boa upami ayeuna Lurah Semar Badranaya ditindak ku putra Pandawa bakal tebihna ti nagara. Hal yang nguntungkeun kang wanulian kitu. Sedengkeun teu aya deui Walti Amarta anu tiasa pagalo antawis pangagung sareng hamarayatna katingali hiji kakuatan anu mutlak. Ngajantenkeun hiji pamanegan nu utami kanggo ngaronjatkeun kaamanan di nagara. Margi antawis pangagung sang hamarayat sabilulungan kaulanun.
4: Oh, laras, laras, laras. Laras gimana?
3: Laras. Kaemut kupun Kakang oge.
4: Nanging. Saur pun Kakang tadi kanggo ngayakinkeun. Oge pun Kakang sanes teu percanten.
2: Kanapa manegan rai? Sanes kutu percanten. Kanapa manegan atanapi lampah Lurah Semar Badranaya?
4: Nanging supados anu sanes percanten Dimas,
3: dina dangeti ieu. Saya anggir wae.
1: Kaula nun leres pangandika Raka Prabu. Dauhan Raka Betara kaemut kurai pancenengan istu leres.
2: Bok bilihnya Kakang Semar Badranaya dina dangeti ieu milampah nu matak ngajantenkeun hiji kaawonan kanggo putra Pandawa sadayana.
1: Upami kitu sawios rai bade ngajuru ngelaku. Salah sawios tamtama ngabuceng katumaritis kaulan.
2: Jung, upami kekeh rai kitu. Pun Kakang ngiringan sapang resa salira pancenengan yai. Mangga kersana Arjuna harsa lumampah. Sejang ngajuru ngelaku lumaku tamtama tumindak katumaritis kapat lumampah.

bangsa tumibak luras marabadranaya cumadong dateng harsa. Iyo inga pangakonan srenalendra praja inga martahinnya Prabu Dharma Kesuma. Lumampah Badranaya dat

0: Resana lura semara batranaya cuma dong lenggah hingga pangakonan cedok semama. Kakang Semar ngeran juragan abdi nun. Sumangat jisim abdi lura semara batranaya nyangakin semar pangbakti kahanyuk dampal paduka ngeran. Bilih jisim abdi lengah kirang tata kirang basa kirang apa nata cologong kersanaun atuh adana tenu gamparan juragan abdi sembahun sadaya nu aya di dunya pangaulaan jisim abdi Badranaya anu tekinten ngaraos kaget junungan abdi nu. Kakang Semar
1: jisim abdi ngeran
0: raka betara sejauh juk tumaros kasalira mangkara kebetara
1: anuhun nyai nuhun tuhun iya kakang Semar hai hai
2: manawi tetaya salira paduka sumangat jisim abdi lura Semar Badranaya nyangakan semah pangabakos pangawulan ditarima puja stuti sampean ku kaula kakang Semar.
1: Iya.
2: Kaula terik tumanya. Ari kakang Semar pernah ka Astina? Kumaha nu? Ari kakang Semar pernah ka Astina barijeng menta nagara tanpa dipiwarang kusadaya putra Pandawa?
3: Amuing, amuing, amuing, amuing, amuing.
2: Saur saha agan saur saha nun saur saha
3: amuing amuing amuing amuing
2: wantun sumpah jisim abdi ngeran wantun sumpah nun bujeng bujeng kukuma wantun kikituanan tanpa unjuk uninga langkung tipayun kasadaya pangaulaan gambaran tukuma wantun.
1: Iya kakang Semar wiku drona datang ke kaula
2: bari jeng mawa beja dina carita yen kakang Semar pernah ke Astina cek wiku drona itu
0: kakang Semar perlu ihade sampean terus terang baik ke Arjuna. Nah bener sampean teges kumawani kitu Badranaya mual mati-mati ramawi kudrona datang ke haripun kaula. Kakang Semar
3: abdi nun
0: lewi hadet terus terang ke diri kaula demi keselamatan sampean pribadi kakang Semar. Sabab terus terang ke kaula murek ngantep ke Andika lamun nyata Andika ngabugan tingkah laku seperti kitu murek ngara-gara gendarajat sakabe putra Pandawa.
3: Yayi, yayi, yayi, yayi.
0: Raka Betara.
3: Mugi yayi ulah sering nafsu Dimas. Bilih awan Balukarna yayi.
0: Yayi terang, nang yayi tanggal waler nyalira kakang. Semar,
3: ngeran juragan abdi nun.
0: Mugi gamparan uninga jisim abdi teh teu kumawantun kitu gunungan teu kumawantun. Tengah teingan teing jalma nu tos mitna ka jisim abdi dugi ka bade nganiaya kana raga abdi pribadi. Rupina teh tojo atoh gamparan juragan abdi upami ayana semara pinangi hoara. Tojo atoh balaria upami semara dugi kacilaka adununga. Dedeh teingeran juragan abdi. Mugi agung cukup lumur jemar hampura anu diteda gunungan abdi nu.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asoy.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
9: Nami Abdi Supardi.
8: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
9: Alamat Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang.
8: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
9: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, lemper, sesak napas, mual-mual.
8: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak, sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
9: Bilang langsung karena 5 tahunan.
8: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak

0: ya Pak ya. Nah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang Pak?
1: Alhamdulillah agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol Bapak?
1: 2 botol sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya Pak untuk mengkonsumsi Habutopnya.
1: Dulu-dulu Batu Selembur, Bayan Sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana Bayang Ayana, namun anu gaduh keluhan sama model Abdi, yuk orang meser Habutop anu paling ngetop.
0: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
1: Nggak ada, ini mah khusus Abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
1: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, Nia pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: semara Badranaya dengekeun ku sampean. Keur kaula Arjuna, leuwih percaya kawi Kudrona salaku guru kaula pribadi. Batan kaula kudu percaya ka sampean, Semar. Naon hartina andika di Amarta wungkul salaku panakawan? Tapi Wikudrona najan jauh ti Sokalima. Mutlak anu geus ngadewasakeun diri kaula. Anu geus mere pangabisa ka kaula, Semar. Coba ngomong sakali deui sampean terus terang ka diri kaula. Demi kasalametan sampean.
1: Ampun, agan juragan abdi tepisan pisanun.
0: Kurang ajar.
1: Aduh. Tamparan juragan abdi sing emut nun, sing emut agan. Keniayaan juragan abdi duduk. Gamparan diraku bade tega tadi si mati. Dugi ka gamparan tiasa nangibanan dampak panangan itu dunungan. Moga gamparan sing percanten ka jisim abdi moal Semar moal milampah kitu. Kirang kumaha abdi ti kapungkul kumaula kasalira. Ti alit salira dikegempit ku abdi. Paripaos ti bubudak salira dibabawa. Ti lelembut dunungan salira ku abdi teh diasuh. Asa ku pamuhalan upamiparan tus dewasa jisim abdi nu bade nyilakakeun salira ku lambah abdi pribadi. Nun Gusti mugi ngahapunten kana kalepatan abdi sareng anjeunna. Sing percanten keran, sing percanten.
0: Kula rek percaya di mana Badranaya.
1: Aduh.

Mugi gamparan percanten kajisim abdi. Sanaos disiksik dijieun kunyit dicacat di walang-walang. Naon atuh nu kedah diangken ku jisim abdi dunungan. Abdi mah bade ngahianat rasa dedeh abdi ka dunungan. Sanaos dugi ka ajal perlayang ngemasing pati abdi ayeuna. Tetep abdi mah bade sungkan bebela ka salira. Margi tiwangki jisim abdi kumaulah masrah tenraga. Gamparan nu janten panutan sapapaosna.

0: Semar. Lamun sampean keuh teu ngaku kana tingkah laku Andika, ulah ngabogaan anggapan yen kaula kejem. Ulah ngabogaan anggapan yen kaula teu ngabogaan rasa didih ulas asih ka sampean. Badranaya nitih wancin mustari ningang mangsa nu utama. Jigana ayeuna Andika kudu papisah jeung kaula. Mantog Semar.
1: Nun Gusti. Ku ditampiling jisim abdi. Sareng ku disepakan waruga kaula. Diri teu ngarasa nyeri. Tapi upama ludah tumiba, lain waruga nu ngarasa lara. Tapi rasa mending keneh raheut diri masih loba ubar di mana-mana. Tapi di mana geus raheut hate manusia. Asa ku hese nengan pi ubareunana. Gusti samahan abdi. Hampura lahir abdi. Sanes ku teu hoyong kumaula. Diusir ku carita abdi muarek lunta. Nanging diusir ku ludah. Gamparan sihapunten nu kasuh jembar hampura nuli tenda. Permios.
0: Mantog Semar. Kurang ajar sampean geus ngaragragen darajat sakabeh putra Pandawa.
1: Pangaula di kantun lingih ku abdi sadayana.
0: Lurah Semar Badranaya barina murubut Cisoca luntak ngantun Pandawa nu kasondong di Amarta. Init barina ceuri sasambat kanu maha suci rehing ati kiwari nu perih. Badranaya lumaku konduring pangkonan sang nata. Sadaya sami ngahuleng ngaraga menengah centul ngahurun balung wuwuh bingung. Bingung kutinakan Arjunaya putra panengah Pandawa. Harsa lumampah lurah Semar Badranaya. Nanging sadaya Pandawa sami kaget. Sakondurnipun lurah Semar Badranaya ana soan tentang katingal. Suara inggeganau yati suara diawang-awang. Pandawa, daek sotik kumaula kaula ngajaga ngaraksa ngajaring. Lamun aran dikasopan kalurah Semar Badranaya. Tapi naon hartina kulangan cik di nagara Amarta. Lamun pangagung-pangagung nagara gistimali reka lurah Semar Badranaya. Pandawa, anjun bakal menang cocoba jing dodoja. Sapratane pun lurah Semar Badranaya lumampah. sakaparan-paran lumaku metune gunung. Badranaya lumampah ing pangkonan.

palura Semar Badranaya kurang kocapkan sadaya palaputra tomaritis astra jingga udawa lan nalagareng tasondong lumampas sejami harsa lura Semar Badranaya mangetak kersa lumakuna astra jingga

0: अरुण बोशन इतिहार वायल अरुण
1: अरुण जना के अरुण
0: इतिहार इतिहार
1: महीना
0: शिरिक ऐंगे
1: मान
0: mana kadang ikhtiar tekal ka ompong we lah. Ikhtiar kaditu kadia wah bukti. Aing mana tu andun ka umis we. Kadi kurun-kurun.
1: Itu
0: kadir bona kumis tetia tawa hurang ingat
1: lumayan
0: kawas kumis nutup tak boleh beas dari kumis anu senang mah ya halus rapi. Emang kumis anu nyelap kena bulu irung ngeji kawas dicocang engker pusing dengan bapak tu kemana kaya ngaing merek ini tinitan dan bebeja lah ke anak
1: anak tukangnya
0: eh
1: mana sih
0: ya itu aing nunggu-nunggu weh
1: bukan ayah kak pusing bukan
0: tak
1: bapak
0: lah ayah ke pusing naon pukul menyiksa weka ingat-ingat di kamari neangan
1: bisa jadi
0: 70 itu digeprokan naman kau ingis ya saya yang tadi kan diancam wae kau yang lemon rai datang pejet kau ingat tuh bisa wangge itu sih pemawanan ompong tuh ya ingat pokoknya mah padahal itu yang dimana-mana ke batuk memenang lah tadi cara minyak kujak sage nyaram batuk bebas di dunia mah tidak ada larangan batuk lain sugan ari lain kapangih jeng bapak aing gitu raid
1: ingat
0: tukang,
1: can
0: pangis pisan. Nah. Kemana tadi ngomong teh kalau senurek es, aduh.
1: Rada.
0: Hah? Rada. Rada gelo. Eh, ampun nyerahin ingat. Nih, kilo gelo itu lah. Nyanyi mun mana gelo main butuh. Ono nau itu.
1: Masih Kang?
0: Naon?
1: Itu.
0: Naon? Ih, di lebah dia mah kumaha aing? Aing nu kaya lakon. Ya gitu sih rek ngita ka aing nu kaya lakon. Aing nuker ngomong, aing nuker lempang, sia daek ngadenge, daek nempo, heuk henteu mantung.
1: Jadi simpang-simpang gitu
0: hati-hati aing.

0: hayang nyimpang.
1: Mau menang pisan emang Bona.
0: Iya, ari si Bona mah da moal teu nganyakeun lantaran karungha. Bona. Puku jelema karungha mah hese, Nges. Jeung sesa di Bona deh. Tu mitu aman ya datang Bona. Eh, bapak teh tadi tadi angkir teh. Juragan Arjuna nu ka dituna teh euing da teu nyaho aing ngapangkat teu nyaho gede ge naon mah ting leknan ting kopra pokona aing asa aya nu make baju hejo-hejo ge geus ku aing dianggapna ge akang aing teh nyaho ka kopra teu nyaho ka leknan teu nyaho ka itu ieu aing pokona mah sama ke baju hejo akang aing akang terus
1: bapak
0: naon
1: bapak
0: cien ngambek dah, kira aku aing kudu nyebut bapak kamada aing malin anakna kira aku manehna boga anak model aing bungun rika hayang mani sarawe jeng batur tari nampo juragan Subadra baik, aing aing menikuat montok kira ha aing kos manehna jadi indung tere mane. Said.
2: Burung hapan ari juragan Subadra teh boga salaki ka juragan Arjuna.
0: Aing itu kudu dibejaan ku sia dawala nyaho. Ari aing bogoh dikumahakeun kitu.
1: Beang di bogoh.
0: Nyarik hayang mah nyahayang mah hate aing nu hayang teu beunang dicaram aing ge nyaho. Yen mikah hayang ka pamajikan batur teh dosa. Tapi ari hate hayang. Ih.
1: Hate apa?
0: Nyahayang aing agin teu meunang nyebut hayang. Nanti bang nyebut hayang atuh. Ih. Eta mah ulah sote ngalaksanakeunana ari hate aya keur teu hayang mah nyaha teh ngomong sorangan. Pek tanyakeun ka sasaha ge. Anjeun iya teh bener iya ah. Nyebut bener kas nu nyaho tanggung jawabna sia bener we.
1: Naon tanggung jawabna?
0: Naon? Tanggung jawabna mah sia we nyiksa rai gaing. Aing mantog diisuk nyokrak pencelut kang sari temula meureun sia baeng cerain teh
1: aku
0: aneh nyatu aing ngagenggaratin
1: ngalap
0: jeung mana ka jawa moal meulia nu meulia nu teu meulina mah lalap jeung adeluk we ngahakanan lalap lauk kudu meuli, sangu kudu meuli, lalap nu henteu mah. Ngeteh deuleuk eta mah adat dewek, Raid.
1: Mah kaya aning Kang tadi mah aduh kajapal.
0: Naon?
1: Dina lalap aing mah henteu.
0: Naon? Hileud. Ari hileud depan ka beuki maneh di baheula ge. Pangna maneh nepi ka kitu teh lantaran ngahakeunan hileud. Apan aya hileud nu ngamuk ka maneh? Paduli teuing bujur aing ieu lah tatangga mah tong geruh. Pokona mah cenah bau eta mah tahan da nyeuna mah hese. Kudu aya tarasi, kudu aya lauk, kudu aya jengkol segala. Bangan yang aneh kudu dibeli pada itu mengis puguh cenasar wajah ada harkadu ngehengem gula weh beri kukurudung itu tuh kudu muli kadu segala rupa kalau kolok duit ada ke sarwa bau ayah amis ayah pan kadu ke gitu lain
1: bener kan
0: lain atuh kemana bapak ya cecen balik keneh weh melang ingin uyli naon-naon lah
1: bukan hakil Ayah saya masuk akhir tuan.
0: Porai dengis aingnya, nana jadi bogoh nte, terbogoh nte kira itu resep kita. Gelis kira itu. Nen?
1: Bejakan kau mang
0: ayah. Iya.
1: Ayah
0: ni tak ayah? Ayah hanya mengundangnya kau yang saya untuk kadiu.
1: Tapi itu.
0: Nen nen. Mang naon teh teh?
3: Mang Warta, Kang.
0: Mang Warta. Mang Warta.
1: Berita, Kang.
0: Mang Warta?
4: Lan,
0: kira rek berita. Cek aya aing karek panggih jeung Mang Warta berita.
4: Pangkeun Kang lah.
0: Eh?
4: Namana pangkeun sareng Akang?
0: Ah, teu kulit tepang-tepang, geus teu tepang ti leutik baheula pan. Masya orang kering ngeduk ke lecin ya. Gening, gening Mang Warta harita ngeduk ke lecinnya pupus. Kirain kalau ini cekek kok gede sih lah. Ini semua-semua dia gak sirain jadi gede. Kok gak sirain deh. Lirut pendek. Barang nujuros nanti kasaprap tanipun. Lumampah nasatria dateng harsa hingga pangakonan astrad hingga yang setengah ikhman.

0: pangasatria nila kontea dateng harsa hingga pangakonan Astra Jingga ngantika babel cepot
1: iji jawa uhunnya
2: wantu
1: sohor dasar inginnya
2: gua itu tuh hari boga ngaran sohor tengis aprok yang dimana cepot
1: gitu
2: Syahagi nanya terus pengen senang nanti bukan ngaran hebat di kiri dah
3: halus gitu ke kampung
2: panggilan nama cek mana enggak rai dalam buka anak ngaranan cepot lain anak mana no itu juga cepot lain juga dewek
3: persis
2: hehehe ya ayo ting ed lain yesanya na ite bede abdi kita tenana marosna yang ngomong hayang aing bisa henteu cara batur itu
3: ini
2: mah yang halus gitu lantaran di mana ting babasa aing atur aing leh aing lain yeyo rejo ha naon hehehe ya ingat lah cobalah menyawa ujung ngaran kuring saha bapana
4: oh bapak mana lurah Semar Badranaya
2: bati nyawani lamunnya nyaho kakula warga uing hayo dimana imahna
4: imah mana dikenal Gorowong Tumaritis
2: atus nyang harap kemana imah nah yo
4: imah mana tepuguh nyang harap nah
2: nyawani atus naon sabab na tepuguh nyang harap nah yo
4: sabab cukup tak tihang opat siki diceblokin ku sampean temake bilik-bilik acan
2: mana berapa tingkat di mana ya
4: imah mana tilu tingkat
2: ya ini hebat
4: tingkat hanap dipakai kandang embe nu tengah dipakai HS mana nu luhur dipakai sayang berit
2: cocok bener ya dan itu kenyalahan pisan ya boga ingon-ingon sebarah ribu ayo kebo sebarah ribu kuda sebarah ribu ayo hayang nyaho sebarah ribuan cing hayang nyaho
5: sok taksir hayang nyaho sebarah ribu kebonnya ayo boro-boro boga ribu-ribu kersampean Astra Jingga kan boga eme hiji-hijina malah awewe
6: kusaharanah nah ya
5: nyamu aku sahade lamun lain ku si Astra Jingga nyawanya oke kulian menawi kena gitu kapun bapak kulian lurah Semar Badranaya menawi tepang di jalan Pasampangan hari mana Astra Jingga nuju milari pun bapak kulian
7: iya
5: syukur bagja kemayangan kerkula ditepung kenjeng sampean cepet anu perlu andikannya oh yen bapak sampean lurah Semar Badranaya diusir ku Arjuna lan ku putra Pandawa sakabe sabab dipitnah ku Kurawa utama nawi Kudrona yen bapak sampean dianggap mentak negara Astina
7: lu iloh iloh iraha kulan
5: dina mangsa ayana kaula nyaksian
7: coba ya
5: ya ya weh pengen impian aing puting tadi goreng ui mimpi naon kah? Mimpi naon? Mimpi nyisi rek menangkah nab ngurin aing deh tapi angkatna pun bapak menawi terang kemana kulen sakalunta-lunta bapak Andika Astra Jingga iya cet pikiran kaul ayana metong alang kumapalang kulantaran bapak sampean Geus dipitnah dianggap menta nagara astina. Tong kapalang dipitnah urang penta sakalian. Lamun andika hayangnya krewati bahu denda cepeng ka Prabon di asina kula ngabogaan kayakinan. Kula bakal ngabantu kana kaperi ati andika pribadi.
7: Dari kitu mah kulanya keur abdi mah
8: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
9: Kota Banjar.
10: Asor.
11: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
13: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
14: Di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar.
5: Kena hirup papisah jeung nu jadi kolot ayeuna. Naon hartina nya mending paeh kulen. Tapi paeh ge embung abdi mari paeh ka sarat teu puguh mah. Abdi mah pantes lamun paeh di medan perang ngabila kahormatan nu jadi kolot. Pokona mah naon rupi gambaran ceagan abdi satuju kulen. Hayu. Lamun sampean satuju lumampahan di kajeng kaula. Hayu. Mohon kulen mah. Kebat lampah nasatria kairing astra jingga. Amedali pun lo mampas satria penandita tena gendingani pun kadek kuda trolongan alatria.

0: bisa ngegali gamane ini. Duh, deweknya bisa tepat model gitu mah. Gara sok. Bener hari jelema goreng patut loba jaling tak tesok na lain nama alus ya li. Nama rupsak ya. Yuh, tinggal. Jawalah, hayu.
1: Hayu, tihol.

manglus lambai pun. Ganti awara pocap pasapra nyata orang kocap demdiman. Mangga orang kocapkan ing negara Astina, inge Prabu Duryodana lan para penesepul samia lengga. Saprap tanipun Duryodana lumampan atria. Rambab paman pati sangkuni linggih paman. Alagralah mangga.

niya nga din sa mga pangabaktos kung pa managu.

0: Kersangan Nika Prabu Duryodana Jaka Pitana Destrata Putra Pangan Dika Negrot Gentem Kadia Macan Ilang Bayam Metune Brahma Bati Aman. Pamanapati Sangkuni Agandara Aladrala Agung Syukur bagja kemayangan kumaha wartos nak ramawi kudrona.
1: Halo. Beres. Pokona masalira paduka dalem kantunya krawati bahu denda kalian tujuh turunan. Sabab di mana di nagara Amarta tos daya lura Semar Badranaya. Sarua jeung manusia hirup tengah bogaan suku jeung leungeun. Gitu.
0: Jadi dina waktu ieu kaulangan sakadar tinggal senang na rama uwi kudrona guru kaula.
1: Dawuh timalan sino. Sing percanten karama dalem. Utami nama titip pun anak. Ulah dugikeun ka desa saha ulah dugi ka dikaya-kaya atuh pilang bara pun anak ngagaduhan jabatan anu langkung penting di nagara Astina anu penting kahirupan pun anak sing aya dina sawajarna kitu panuhun ti Ramadhan. Duh. Lamun cara tiam sanaos tengah gaduhan kalungguhan anu saya pun anak di nagara Astina nanging mengah kahirupan anak meyakinkan.
0: Hal yutang tuku kaula bakal diperhatikan ramawi kudrona lamun nyata kitu kaayaan anak kaula ngarasa bungah bungangang amarwata suta bungah taya papadana. Muga naon rupa nu jadi tujuan kaula tindak kanan sapanejak kalayan. Daya halangan harungan naon-naon. Di mana ieu nagara ku kaula diturunkan katurunan kaula saka behatoba.
1: Sing percanten karama dalem. Ulah Cang Jaya. Ulah Cang Jaya. Margi parantos serbuktos. Tuh. Naon rupi jalmi-jalmi nuna datulung karama dalem boh padagangna.

0: Litan sumawanten anu ageng anu parantos ngabantun menyanti Ramadan. Nah. Maju,
1: maju, maju.
0: Kasub sirain. Tuh.
2: Miring, miring maju.
0: Gitu. Kasub Asep.
2: Dah.
0: Tuh.
2: Bona.
0: Maju Bona. Tuh. Cacakan bari ayeuna can boga de pamajikan tapi geus aya nu ngaheroan mancim. Nasibna teu baheula.
2: Wah,
0: halus. Ah gitu sih nuh. Janten dina dangga tieu menggah kawiku drona ti pertapan sokalima pandita anu moal aya duana ulah bade cangcaya.
2: Teh.
0: Ajat Sudrajat interna main bola tisaha menyana.
2: Di mama sudah.
0: Tiama.
2: Teh.
0: Orengna. Geurat. Cih. Tanu kumisna baplang nu rada carang nu jiga hurang. Tisa menyana
2: mani muruakan ti
0: apan ti ama
1: deh
0: nu mawi ulah cang jaya karama dalem. Perkawis salira paduka nyakrawati bahu dener rawuh tujuh turunan rama dalam naanggrag.
2: Yeah, yes, itu nata naanggrag.
0: Gitu. Gitu.
1: Bagjiatin menan. Kau lengara sebunga bunga ngang amarwata suta bunga tayap papadana. Kalayan naon atuh pamulang tampi ti kaula dina danget ieu angin ku kecap nuhun ka pihatur ramawiku.
0: Sawios cekap
2: cekap
0: cekap kalayan panghatur nuhun ti pangagung mah langkung ageng hargana tibatan harta dunya barana nu katarima ku ama
1: dah clear pende barang nu juros gunem catur Srinalendra praja negara Astina Prabu Duryodana lan para pinis sepuh sadaya saprabtanipun kasurak dene wong pamagersari alatria dayu saking pondi alatria enge satria lumampa dateng harsai ngepangkonan Nalendra lumampa pateng selamat ingke datang bapu.

0: Rossana. Satria Pinandita Bambang Nilakontea dateng harsa hingga pangkonan Sri Nalendra kairing. Astra Jingalan Udawala Panakawan hingga Tumaritis. Enira harsa pangandika Nalendra Tuba. Paman Pati saya pariosku sampean dedayu dateng arsa hingga pangakunan kaula.
1: Aladralah mangak. Satria Teja Sulaksana Teja ngebecik Sulaksana Anyara Katun. Sapa kon panjenengah?
2: Syukur.
0: Ani katang tu jangan ngamaklum kadiri kaulah tapi lamun kaya dua jalma Astra Jiga jeng Udawala sampean geus leuwih nyaho. Kaulah Bambang Nilakontea. Maksud kaulah datang ke pangkonan sampean? Iwal ti kaulah rekmenta nagara. Syukur lamun dibikin bari jeung aya kasadaran ti Andika. Tapi sabalikna lamun sampean teu masrahkeun ieu nagara, anu pinasti Andika bakal ajal perlayang ka masing pati.
3: Aduh.
2: Ah, cucu ngah teuing siang ngomong si bangset.
4: Gagabahnya
2: si ngurus tunjung. Lamun kadengin ku si Aswatama babak belur sia dulu.
4: Aku
2: gagabah. Ari kitu di nagara Astina teh tameng dadana.
4: Hah?
2: Ari kitu di nagara Astina teh bentengna. Bangsat sia.
3: Aya jengona dulu sia. Si Aswatama gagabah siang ngomong. Aduh, balai dolos ya.
2: Kawas nutanya, ka umur si ngurus tunjung.
3: Aduh.
2: Pibahayaan dulu. Hah? Pibahayaan. Gagabah. Aduh. Tama?
1: Lenuningi.
2: Tong kapalang kasep. Pokok nama tangkep tadinya.
1: Baik.
0: Syukur. Lamun nyata sampean sakabe ini ngabugaan karpet nangkap kaulah. Cepol?
1: Iya.
0: Hihi. Istilah memang bedog ablincan kamblem-kamblemnya. Oko nama bedog Abdillah muntengah belisak. Jan senang hati wengah belum-belum.
4: Anak-anak lain.
0: Ya, en. Oko nama bedog Abdillah asal nempoh nubalaga-balaga ngeselurun catan wengah. Komo lemen pun montok mah. Kuwaiting. Lih. Aduh, kau yang dipujakan nong igra. Aduh, ampun ting, ingin sok yang mujakan nong lah, kebedog. Aduh, asep, menitega, ingin kalancu. Ting, aduh kaitnya maki hikun, kenapa ngapuki lancuk nih, itu AA gini. Iya, hatur lumayan ke Asep itu pujuhin AA tetara kepangi kemana itu jelah mana jaloh ainya dia begitu diajakan pas ya aku ingin mah nanti tak bawa bantu pas ya Wana kuing eno bunga sina kabe di bedoge kuingan mga kapala. Aduh, tama tong diantep kapong wakut. Ayah mangap tama. Aduh, lagu.
5: Aladria, kapong wakut. Ayah mangap batur.

0: bay haya sia mendog aing can mani-mani ni tujuh mulut ni cina sebehan mani enak ku getih urang astina ya. Kagok dipitnah aing bapa aing teu dosa teu naon hayuh digarebugan ayeuna aing moal kapal yang dipitnah dipenda ku aing nagarana sakalian. Aing can senang lamun can jadi raja teu kidog aing meteureuh ti bapa. Bapak aing baheula raja teu kapalang rajana bapak aing mah di jagat Suralaya. Bapana Siraido naman. Jadi rajana ngaraja singa.
1: Iya. Tadi kumaha teh?
0: Hei. Kotot-kotot ku aing bedogna mindo.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asor.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh, berangsur-angsur, dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Kota Banjar.
1: Dan kira hati ngai ngasah bedong gedung ngadi ngasah bedong badan seket telah mintul.
2: Ngadek kedukan ngasara.
1: Aja gaing aku bedong mintul ya. Karasa karasa ini. Nene.
2: Bedong mintul yang merangkap.
1: Bantuannya keren juga nih. Marta?
3: Ya?
1: Bantuan dah. Nah, ini bantuannya kalau suku nak.
3: Oh, katu.
1: Ini sok dengkakan ke juga dia.
3: Kumaha, Kak?
1: Nen. Kumaha? Nyai teman Marta nyekelan suku nukatu, rahit manu kerja.
3: Oh, katu.
1: Sok tadi.
3: Ayo dibakakan.
1: Ayo dibakakan. Ayo dibakakan. Ayo dibakakan. Ayo
3: dibakakan.
1: Ayo dibakakan. Ayo dibakakan. Ayo dibakakan. Iya, aduh, aing aing kagak ditempoh itu.
3: Karena lama berdiri.
1: Aja ampun ding, cuma dia untuk itu, aing. Iya, ding. Aji, aji, jengkirung hararati, aingnya. Ah, ada kapang wakup.

0: Angkas feeling. Kuih ngerek ditembak. Awas. Tunggul akan tunggul besi kasipat pelor. Awas. Angkat tiarap. Cicing wing arek ngesian hala pelorna. Awas kak tiarap. Satu. Dua. Set pelor nage ji. Asogan aing teh pelor teh angin unggul.
1: Ari teu.
0: Ning yeuh nu baseuh-baseuh kana jalanan.
1: Ning itobatna.

0: sadaya na kurawa ing nagara astina sami bubarak katawuran tena mga pulia ku pangawasana bangbangan nila kontea di salah beting pertapan atau napi di salah beting pendopo sami poro pong mujaga sami teu aya sadaya teu walakaya atibanan ku pangawas satria sami bubar katawuran seueur nu ajal perlaya di medan danau agra mangga kersa ngandika satria pinandita papa ye cepot
1: lek ibu ya. Aduh. Dain bau itu bukannya mah bau hangru getih na bedog ya. Minum ya.
2: Nyala cepot.
1: Dipak rokok itu. Ya ayo embunding. Bade kumaha teh kulen?
3: Oh kieu.
1: Tong kapalang ayeuna. Nagara kapibana kurang geus. Pangeusi nagara astina sami bubar katawuran nyata. Sedengkeun si Tinggil Binaturata teu aya nyanu teu aya nu nyalikan nagara teh Nyakarwati Baudenda.
4: Jeung upami kitu salira aben anu bade Nyakarwati kulan jadi raja di nagara astina.
1: Lain. Kaula tadi geus ikrar. Mimiti panggih anyar tepang jeung sampean kula nyarita, Cepot. Kaula wungkul babantu. Geusan mulangkeun ka nyeri kapeurih kula warga Tumaritis. Sabab nyata Drona jeung Kurawa geus mitnah. Utamana Pandawa geus mitnah. Jadi kulantaran gitu, Kurawa nyangka Semar rek menta nagara halia diadukeun ka Pandawa, oge Pandawa nyen pitnah ku jalan eta. Nu mata kaena tong alang kumapalang sampean mah kudu jadi raja di Astina. Jadi abdi nu kedah nyalikan si naon teh? Kedah nyalikan tungiran abdi kulen. Si Tinggil Binaturata. Mun, abdi anu kedah nyalikan tungiran nurata. Ada uyuhan atuh aing bisa ngomong ge model kitu aing rahat teuing make sutunggul satunggil. Pokoknya mainnya ini mah jadi raja we kawasa ku aing. Wes. Ayeuna pangabung-pangabung nagara kudu daek jaipongan kabeh. Panita kabeh, ayo kudu ngareng kene. Pokona mah sangsing sa nu teu daek ngareng kene dihukum mati ku aing.
5: Gawat.
1: Para senapati, para santana, para pangagung nagara unggal peuting ulah aya eureuna. Terus jaipong. Gamelan-gamelan kumpulkan kabeh kanu butut-butut.
5: Ya.
1: Lagi beuleuman gue ing. Dupi pun adi udah wala gue. Tong kapala. Adi maneh jadi pati.
3: Buseti. Ayana meureun uing bakal laksana boga pamajikan. Nanti bahala nepi kan kaya nge asa kumaha ari hirup rumah tangga ngan sakadar diwawa ase lamun aya batur pa iring-iring jeung pamajikanana mun balik ti dia meureun manehna teh cek hate gitu balik ti dia terus ka imahna bubuka baju asup ka kamar terus manehna gitu ngan bati na ilaha illallah. Tapi ayana aing geus jadi patih mah aing mah rek neangan aing nupang kolot-kolot. Gening peuteuy geus sok neangan nu kolot.
5: Peuteuy ya.
3: Naon?
5: Peuteuy mah beda.
3: Nya naon beda? Jelema. Patah ini kolot nggak mak? Ya kamu pun jelas mak. Kalapa gerak. Iya.
4: Penaja paribasan nyenah nak kolot kalapa pan.
3: Iya.
4: Kamu lamun ngadahar kalapa nu kolot jeng gula.
3: Ampun nuhun tulan lah. Amdi parantos diangkat jadi patih. Pokona maka wasa we urang kaduaan di Astina. Bejakeun ka ieu ka tukang masak kulah masak opor-opor gitu. Neangan kangkung di lotek. Beda abuh Tina. Aya moal ngarobah pangabeuki teri di

0: Maharaja Cepot.
1: Aduh, hebat dah wala cara pengaturan ini. Memang sesuai dengan gendaga ini dah wala. Ia mana cocok dia yang penting. Pelong ikan hati dia. Ampun ding. Mga kulani itong alam kumapalang eh. Kurang istirahat man.
2: Sakarap Andika. Kaulah nurek na jaga ngaraksa sampean. Sing ngarasa bagja, sing ngarasa sugema.
1: Ya weh, buset. Ngita jina mati anjar pinahi bagernya. Padahal pantesan manehanan ya gagah. Meh namanya kaset. Ya halus menjadi raja. Teh pantes lah kita orang kumaulah. Tapi masa baliknya. Mana nak kumau lah ke orang, ada orang nak kudungannya aja. Hebat aja lah mata. Mulai 200 nak model gitu. Ayo ampun jeng.
2: Mana kekulian? Singgi atas sampean. Mangat tak kersana. Raja negara ing Astina. Astra jingga lan patih udawala samia lu mampu yang selamat ing pedato. Yatap weko drona. Samia lu mampu. Patut sadaya para pangagung tumindak ing negara amarta. Senja unjuk uningga kasada putra-putra negara. Mana orang pecap pun negara amarta. Dharma kesuma kasodong lengah yang si tinggil. Sine bawon teningkang raya-raya berkudara Arjuna nakula lansa dewa. Lumampada.

0: Aritin nun inga pasewa kana busana maneka warna. Seba kapuspiteng Yahudiana miyanga pajrahing sarwaruk maya sarwaruk ma. Kersana praja negara ing amarta dharma kesumah kesanung lengah sinepa wonten ingkang rai nyatana Arya Werkudara Arya Bratasena Arjuna Nakula Rawusadewa. Sejariung mung pulung dibalai rung bongkok ngaronyok ing salebeting pendopo. Denira harsa ngandika Nalendra. Pupu mas rai sederek kulas daya. Mangke rai ula kaget dimas. Panak kakang ngangkir keselira lain dina mangsa sabab dina waktu ieu berasa kakang asa beda lagi. Kawulanun naon anu janten nemutan salira panjenengan Raka Prabu tekedah risi barina rempan margi rai Arjuna anu bakal janten tameng dada negara tingkalih sedaya para putra Gatut Kaca Jakatawan antara jalan Abimanyu punana janten dina danget ieu sanaos naon rupi tumiba ka negara salira ulah bade cangcaya kana kakiatan sedaya para putra kitu kaulan. Lain ku perkara eta yai tapi dabubuhan ari kakak jing sakabeh anu geus kailuan atawa manusa-manusa anu geus bilu kakaula teu boleh nancep dina ati sanubari kaula pribadi teu bisa leungit sanajan beurieung kumaha kaayaan yai tak kulantaran kitu bisi ieu beda rasa kakang teu mangrupa kila-kila. Aya hiji perkara anu matak ngajadikeun cilaka salira sadaya sing atos-atos timas sing samakta saparabotna sing caringcing parage kancing sareng satnyapa geiket ulah aya cangcala kuciwa nu tumiba yai.
1: Dharma cik kakangku dewi ajari si hawamu aku Arya Werkudara tangkil waler segala galane.
0: Syukur pakcak kamayangan timas
2: lir penda
0: barang nujuros ngandika sapraptani pun uiku drona kairinge sadaya kurawa samia lumampa dateng ngarsa inga pangakonan Nalendra Pracaing Amarta Dharma Kesuma
2: jaruk ramadhan ramadhan.

0: tersana uwi kudrona sampun dumugi dateng ngarasai ngapangakonan sadaya putra Pandawa barina kersanga nikah.
1: Ayo salaka jalu salaka
2: salaka
0: Rama Guru.
1: Ayo amal repot. Ayo itu si Tama gak duka paeh duka hirup.
0: Aya naon nu tumiba Rama Guru?
1: Ayo Yaro. Nagara Astina teh parantos aya anu. Itu. Aya nu ngajorag. Malah ayeuna rajana ge tos gentos Jaro.
0: Kaulanun Rama Guru. Sahanuk kumawantun laku seperti itu.
1: Ayo malah ayeuna rajana ge si cepok make ngabogaan gelar anu kaceluk kusarerea kakoncara di nagara Astina Sri Baduga Maharaja Cepok. Ayo anu jadi patihna si Udawa ngan aya nu ngagugulukeunana Kartia. Ayo
0: lamun kitu lain antepen Iyai Pe adik kakang Yaya Arjuna.
1: Kaulanun repan cenengan Arjuna Raka Prabu.
0: Kumaha ieu prakara teh Yai?
1: Sawios repan cenengan bakal ngayakeun tindakan. Mugi Raka Prabu ngawidian yen rai raupun anak sadayana para senapati agung. Tina canget ieu sejalung mampah ka nagara Astina. Kurai bade dicorag. Nyata kiwari yakin yang turunan lura Semar Batra naya teh nyata geus menta nagara. Lamun kitu rai pancenengan nu bakal dipankeun hukuman kaulan.
0: Mangkayatna ti Mas Adikakang. Kebat lampana atuh nyata nahen di arah Yudha Lumaku.

0: banget tersana Arjuna kairing. Sadayana para senapati agung Atinagara Amarata, datuk kaca Jakatawan Abimanyu Antarja, kairing sadaya para sanatana para prajurit nagara, galut nuntui ngabandal ngemat-ngemat nyata ngapinan karena gara Astina lumaku. Mangga banglu selampana sadaya pala putra Pandawa, gurang atenan dihan dalam siam gesan samperin cagtuna dihan juang siang gesan alaun. Sumangga orang gentos ia carios ngawiosakan wontening nagara Astina. Astra jingga jomenang natalan sinibah wonten patih Udawala. Rauh bang-bang nila kontia samya lenggahing pangkonan Sri Nalendra. Harasa lumampa Sri Baduga Maharaja cepot lumaku.
1: Ya, Pak Cik,

0: Cinna.
1: Saya
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Kersana, Sri Baduga Maharaja Astra Jingga Kasonungahing Sitinggil Binaturata. Sineba wonten Patih Udawala, Rau Bang Bang Nila Kontea Kasonung Ing Salabeting Kaprabon Astina. Mangehar sangandika dalenda.
1: Ateh, kira-kira ini ayah sabar hirana di daerah.
2: Sensus kan
1: teh rana-rana.
2: Gawat.
1: Pokoknya dewek jadi raja di Astina nu kira-kira umur 30 tahun kaluhur pencit kuriling. Beresan weh. Nu kira-kira 30 tahun kehanap nu neuh-neuh kene. Eta piara
2: mentring kana.
1: Mentring. Dah. Nih. Aing mah raja kieu mah tereh apes.
2: Perbawaannya kan.
1: Nyaring geus lamun jelema nu umur 30 tahun, ya teh awewe lalaki nu umur 30 tahun kudu dipencitan.
0: Ya awewe burung lalaki mentong tah nu ngora. Lalaki nu bujangan keneh nepi ka umur 30 tahun bebek. Sesakeun nu kolot-kolot tungkul. Tuh. Ngarah jong-jong karunya. Bagaimana rasanya seorang aki-aki mendapatkan istri muda? Kita harus nanyahokan terhadap eta. Tuh, demi kesejahteraan. Raja rada burung. Antak sungkan nanya jadi patih nage.
2: Angker wae.
1: Ari panayagan kumahakeun.
0: Dina lebah panayagan perlu kudu dibere perumahan. Tuh.
2: Waduh.
0: Eta panayagan.
2: Perumahan
0: mana dia? Aduh. Nek dia. Iya raja. Aduh, ciraka ya.
2: Perumahan.
1: Raja burung. Aduh. Aduh. Eta mah raja cekekeun jurig. Menyaya raja mah dipaksa belum.
0: Pokoknya mah berkuasa aing. Tidak boleh ada yang melarang mau apa oge. Hei nari nukase bang-bang nyelakon dia kemana?
1: Ari eta calik wae. Tuh gumuyu aja namanya yang seri kena burung. Ya untungnya dia malum.
2: Bager
1: mani hayang nyenangkan. Hanya nugel di dog-dogan. Ini burung di angklungan. Nyamual tuh terus.
0: Hei, ingat dewek raja.
1: Sumuhun gusti.
0: Iya, formil. Dewek calik cina si tinggil binaturata iya kerajaan di negara Asino laga gabah.
1: Nyamang ngakulan. Abdi badeng naonnya kita tanu diparentahkan. Mual ngijing. Mual ngijing. Mual kerang. Mual kijing.
2: Keong.
1: Gitu. Keong. Belut. Ngeremis. Remis. Keong. Tutut.
0: Hein kia patih dawala. Anu penting. Dina waktu ya. Bejakan kasakabeha merayat. Anak temenang lewih ti dua. Atas perintah dewek Raja Astina. Sebab di Astina nepi ka boga anak aya anu 100. Nah, lewih hade jalma anu geus 100 kitu anakna buru-buru rekes ka pangeran mentep perlop jadi jelema. Jadi dewek nekenkeun terhadap rakyat di Astina.
1: tidak boleh ada yang lebih tina dua. Anak, lahan-lahan nu kosong, entong baru sipating lega, dalah ngan saemok leganya, paribasa, pelakan kunu kira-kira matak subuh betung.
2: Naon di antarana?
1: Tuh, di antarana melak teri.
2: Jadi
1: teri jadi muat. Nah, tak kokak, pangabuki aing. Nah, terus melak di takokak. Nah, pelakan di nusajana seperti bubuahan takokak. Nah, nang gitu. Takokak terus. Oh, nyayang nih beri nunutan nih. Nah, gitu. Anu kasep bang-bang nila, nanti? Nila kontea? Ada, ya kula nila kontea, aja nau? Bilih bade milarian nukumaha raja nyayagikun.
2: Nawari.
1: Kangos salira mah, bilih hayang jajan di pasar tekedah mayar. Tutumpakan tekedah mayar. Palai naon canak te aya anu masian wartoskeun ka raja. Moal teu tititah keked nu dagangna. Keked mengkene. Ajut. Ngartinda ya? Rayat-rayat. Ngartinda? Ah, saur manuk nya. Jadi maneh ulah loboga anyak leuwih ti dua, ngarti? Kitu ye keur kumpulan ye. Ayeuna maneh kudu dek marlakeun takokak unggal imah, ngarti?
2: Ngarti.
1: Supaya maneh ulah boga anak wae di sunatan deui, dek.
2: Ngarti.
1: Burung ngarti wae. Rain. Ngarti terus mina. Ai.
2: Kudu dua wae gitu.
1: Nen.
2: Eta boga anak kudu dua wae.
1: Dua wae lalaki hiji.
2: Wae.
1: Awe hiji lalaki hiji geus gede kawinkeun.
2: Malam anak agak rosek.
1: Hanya rik goreng, rik gulis anak gua ada buatan pangeran dan buatan mana. Mana mah nyari atan dungku. Hid. Meli rokok mah. Eh, jilain rik meli rokok mana mah jual di gua. Eh, repen. Barang nujuros ngandika. Sri Baduga Maharaja Astrajinga. Lan sinebah wonten patih udawala rawuh bang-bang nilakontea. Saprapatanipun lumampahna Arjuna kaering sadaya para senapati agung ing amarta hinggih Gatut Kaca. Cakatawan antara jalan Abimanyu sami lumebet dateng harja ing pangodan ieu.
3: Ngadet ayun.

0: sadaya na para pangagung tinagara amarta. Sampun demogi dateng arsai nga pangakonan. Saya nalendra praca negara hengi-heng astina. Astra jinganunya karawati bahu dan nalan kersanganika. Teja, teja. Sulak sana. Apa neraja dek? Teja wong becik. Sulak sana. Anyar. Rada pinangi. Astra jingga. Kurang ajar sampean kumawani laku seperti itu. Munasabah lamun Ramawi Kudrona geus merebeja leuwih ti heula. Yen Semar katuturunanna menta nagara tapi ayeuna bukti barejeng nyata. Lamun sampean keukeuh rek nyalikan setenggel binaturata anu pinasti kula Arjuna lan sadaya para pangagung nagara bakal nyen tindakan kasampean Astra jingga ngarti andika.
1: Gue dah. Ibang gitu-gitu aku udah dengar cuma nyabong we atuh. Raja.
2: Aku dengar.
1: Ibang masalah itu. Jadi datangnya Arjuna ke Astina maksudnya rek menta di negara tidak palingan Sri Baduga yang menjadi maharaja. Astra jingga alias cepot. Itu. Gue. Tapi apa naya paribasa mau jadi sangu lamun tenutuh lah pare mau jadi sangu lamun canaya beas dimana ngis jadi beas pan kudu diisikan kudu di naon deh dimasak pan diakul diarih kakarak jadi sangu. Ayeuna Astra jingga nyakrawati bahu denda di negara. Ulah nempo Astra jingga jadi raja unggul atuh tapi penting dilebah dia. Sanggeusna maca teh tapakuran. Naon sababna? Gitu dong. Urang kudu aya mimitina sagala-gala ge. Tapakuran heula berpikir. Mengapa justru Astra jingga yang menjadi raja di negara Astina terhadap Nalaya? Nya jelas memang kudu bisa ngomong atuh raja ente bias loba raja
2: diangkat jadi raja ge
1: ih mantap diangkat jadi raja ge murah ente kan nyohon pinter pokoknya terhadap yang lebih bijaksana iya dong
2: menang
1: raja loba bias Assalamualaikum
3: Astra jingga.
1: Den.
3: Kula setia pringgenda di Gatut Kaca. Jauh tina panjang ke hati yang andika ngabungan itika dan model lagi. Satadina, kula istu terpercaya. Barang kula ngalingi beja. Yen lura semarang di Badranaya. Ngabungan tekad menta negara. Tapi gini bukti na aina nyata. Andika nyakrawati bahu denda.
1: Den. Dari juragan Gatut Kaca kedah tumarus kitu malah rasan abdi mah agan bakal langgung ngartos lah pokona ulah dukin ke kles antawis abdi gitu dah sayang agan masalahnya malu kan kita sama-sama gitu dah jadi ngana cik abdi mah anu kudu ngajirikan terhadap yang menjadi perjuangan di dalam unsur-unsur yang menjadi menak jinggo. Nih. Khusus. Itu. Boh. Bota. Ngeburu ngeri ngomong ngesambunanya.
2: Raja.
1: Raja hanya ngomong kumahaga berkawasa. Nih. Menang. Baik aku ke kawasan mah.
3: Astra jingga. Turun aniga.
1: Hari masalah abdi kudu turun mah kan. Rada hese. Sebab hari kira abdi mah terus terang. Bapak teh salah ente. Tapi disararangka. Dah ayeuna ari keur ukuran aduna kapalang disangka kitu. Dan teu kitu na sanajan ayeuna bapa nolak teu urungan diurak diusir. Tuh, tapi ka ayeuna abdi can ngarasa panggih jeung koplok jeung kolot. Tuh. Ayeuna tuh abdi ngayakeun tindakan modal kieu wajar we, geus jelema boga kanyar boga kapeuri. Jeung jalma mah ngabogaan pangaweruh. Nah abdi sanggup atawa henteu nyintinakan model kieu. Ternyata abdi sanggup. Tuh. Anas agan bade nyalikeun atawa nurunkeun abdi tina sitinggil binaturata dom dongdomen etana. Tari tali ka purwakarta. Itu jadi ayeuna mah yang menjadi tanggal waler terhadap raja itulah yang dikatakeun tamanehanna nu ngajentul. Dan anu melotot ka agan gini. Tah. Bang-bang nila yang terhadap menjadi kondea. Ente kan? Jadi haruslah agan mempunyai kredit. Tuh. Terhadap manihanan.
3: Satria. Satria. Andika Jigana. Anu ngajadi ulon-ulon. Andika Jigana. Anu ngabogaan karep. Andika nyabok pinjem leungeun. Padahal Andika nu hayang ngarasakeun nikmatna di negara Astina. Lamun kitu carana, ulah sambatkan niaya. Satria pring gendani Gatut Kaca teu bakal ngayakeun tindakan.
1: Ayo, lawan. Gatut Kaca, Gatut Kaca. Turek nyalahkeun kula kasampean. Lamun nyata Gatut Kaca ngabogaan tekad rek nyeun tindakan ka diri kaula. Wajar. Sabab mangrupa kawajiban Andika pribadi. Ngajadikeun kawajiban Andika sakabeh. Ayeuna keur kaula. Anu ngabela kana kaprihatinan panakawan. Anu disangka barieung teu aya noda. Anu ku sampean dihina-hina, diusir-usir. Nepi ka diludahan nyatana ku Arjuna. Nah sakirna kula teu wajar. Nah jaga kahormatan kula warga Lurah Semar Badranaya. Mampuhen Lurah Semar Badranaya nya krawati bahu dendang. Entong Boros Semar memang terus sing ratu rembes sing kusuma tetes sing andana wari ganti sukma kadange dewa. Dalah anakna Astra jiga nu tepuguh potonganna.
4: Buset.
1: Badinya ngahina teu ka dewek.
2: Raja.
1: Pohon beulah teu nyaman aing raja sugan. Tunggu meunang yeun manehanna. Islah teu naon-naon leh, gratis. Nya aing hayang mah. Itu lur. Yang kumuh kumari yang baraya mah aya na wae ya. Badinya. Anak boleh terus gini. Arjuna, kurang ngajar temenan sampean satria geus tong kudu make lobat catur. Lamun nyata sampean lalaki bijil ti langit lanang kaluar ti jero jagat. Kurang adu telu ampar tiga dedar patar tanpa tragona yuda ing medan danalaga. Iola deni pangawasa kaula. Kula muarek mundur ku sasiku. Muarek ngejat ku satapak. Pinasti sampean bakal ajal perlayang masing patiku dampal dengan kaula pribadi. Ayo batur kapung wakap ayo mangap maju.
5: Ayo ayo
1: mundur cepat sampean geus teu kudu maju. Naon hartina kaula bang-bang nila kontea. Nu sejak babakti ke Andika ngabogaan karep rek nyenangkeun Arandika keur kula morek alangnya kumapala najan ancur lebur papan ngan kari tulis diri kaula sugema hirup kaula salila gelar di alam dunya. Ayo Arjuna maju halaman.

mangga sakersana Arjuna ngandika Bapa Mas. Tersangka ting tenyana yang pengawasana iya satria istu gagasati mandraguna tetosane pocana kulit ganti sukma kandangnya dewa raka betara rai pancenengan nyunkan senjata pitulungkan.

0: siapa ya di kakang Jaya Arjuna?
1: Gaula nun kula Raka Betara.
0: Kunaonnya ye?
1: Ila kakang dina danget ieu nagara Astina parantos dicangking ku Astra Jingga nuju meneng nata dibantu ku satria gelar Bang-bang Nila Kontea.
0: Ya ye,
1: kaulanun kula.
0: Salah jeng apa mana gan sampean Dimas?
1: Sejana dapit tulung kasalira kada kumaha pisayeunana. Margi isin temenanan Kang. Upami ieu kajadian diantep. Bok bila aya hal-hal nu teu dipikarep tuntutan ti Kurawa sadayana.
0: Oh, mangga sareng pun kakak. Ari ku masalah Astra Jingga kakak ngabogaan kayakinan moal matak ngajadikeun kahesean. Tapi nyata ieu satria nu jadi ulon-ulon. Hah? Satria? Kaulah Sri Betara Kresna Prajeng Dwarawati. Anika bakal pulih ka jati pulang ka asal.

0: hayangnya hok dawal tak darah lutut kadir lah. Yang kudu nyamperkan turun tina korsi mah yang mau setahun sekali di ngadukan korsi itu. Bermangpang-mangpang aja. Sebenarnya iya lah. Malah pengen bujur atau dipaku sekalian jeng korsi.
1: Ya,
0: Aibon. Sama ke Aibon di lem. Ketah nangka ongkoh. Hanya oh, tuh Aibon kecil. Eh.
2: Cepat.
0: Ben. Coba kade sampean. Kade we perlu.
2: Iya kula Sri Betara Kresna Praja yang diwarewati.
0: Wawai abdi garaja di Astina di kitu. Non beda nih.
2: Eh sampean panakawan jing negara Amarta.
0: Bisa. Raja. Boga kawasa. Ulah lihat orangnya dong. Hihi. Ulah nempo jelemana jeung waruga na kalayan beungeutna. Tempo teh kalungguhanna sarua henteu jeung Andika. Moal mati-mati kieu Astra Jingga Sabonoroyot. Lamun teu aya hiji perkara anu jadi gara-gara panajeun gara-gara na Kresna. Gara-gara sampean bapak kaula Lurah Semar Badranaya diusir ku Putra Pandawa. Akan mulai adik pribadi mana ngomong model gitu ke Putra Panwa mau ha? Cing. Naon kenyataan yang kayak gini nana?
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
2: Asor.
0: Sampean geus disilidik, Jan. Nah, kawas lain tua bangka ngomong jasa karep-karep. Nimulkan fitnah, nimulkan keonaran. Menarik kerkulah mah gil. Kira-kira aja lah mengerti sangka itu. Kagok asom orang mah ya. Nah, bercana ayah narik ngelawan prung. Aing mah pah, gak mau mata kanun yang cerika. Tuh, kabur berat, hirup gak. Nah, asa nanti jelamat temais temelum disangka tepuguh-puguh. Tapi kak bapak kau lah lengit tanpa lebih hilang tanpa karangnya.
2: Astra Jingga.
0: Namun lah.
2: Inasti aja lah wamu. Papa iya. Kula jeng Astra Jingga Sri Betara Kresna. Jeng kaulah bang-bang nila konti. Ayo, majong. Mengekresana Sri Betara Kresna Praja itu Marwati. Nyane pusaka senjata cakra undaksana. Dilempagun kasatria. Nanging hantu sakara-kara. Estu kaget Sri Betara Kresna.

0: mangetak kersana Sri Betara Kresna Praja yang tewarawati kaget ngira aning ngeli.
1: Biasa na kanca pusaka kaula di mana dilempakin tacan ayaranna tapi nah abad kiwari iya manusia gagah sakti mandraguna tapi ka pusaka kaula temempan be cilata
0: ayah karesna maju sampean
2: ada
0: iya iya berarti kakang orang lompat di mas.

0: ngapalkeun kumararane. Naon rupa kapentingan-kapentingan hirup? Sangkan urang leuwih ngarti kana kawajiban diri. Sabab lamun urang tanpa maca kana kaayaan tur kajadian di ieu alam, sanggeusna urang maca heug ku urang ditafakuran, jelas urang bakal leuwih nyaho kana agungna pangeran. Tanpa eta moal nyaho tina arti diri manusia pribadi cantik. Tah kulantaran kitu eyang mihape kamararane. Cing nyaho kana kawajiban diri naon sababna pangna pangeran nyiptakeun manusia. Jadi moal samata-mata pangeran nyiptakeun manusia, lamun tea manusia teu dibere hiji kawajiban anu mutlak nu perlu dilakonan. Hah? Geus kapikir kumane? Lain ku masalah ngumpul-ngumpul alam dunya anu aya hayang jadi bana urang. Sabab ari manusia mah teu malarat teu beunghar. Di mana paeh mah sarua bae. Kitu-kitu kene. Gedong sigrong moal kadongdon, sawah lega moal kabawa, buncir leuit moal katarik, pamajikan geulis ge ari urang paeh mah ku batur teh doang. Ya. Komo lamun model nu tadi mah. Mantap. Sakitu montok. Ari kolot mah nu alus disebut alus, nu goreng disebut goreng, moal nu goreng di alus-alus, nu alus digogoreng mo. Sabab eta ge sarua nu goreng ciptaan nu murbeng alam, nu alus pon kitu deui nu perlu kurang disyukuran. Nu matak naon rupa kajadian di ieu dunya, syukuran kumararane sanggan maneh teh jadi manusia nu leuwih ngarati kana harga diri. Yeah. Ulah mandang yen diri urang teh rendah darajat. Ulah mandang yen diri urang teh leuwih rendah hirup tibatan batur. Ulah. Sarua wae makhluk pangeran. Ngan memang meureun lamun diukur ku masalah dunya, batur mobil urang sapeda sarua tepi nama ngan lila jeung tere. Tapi teu jadi ukuran keur hirup manusia di alam dunya, sabab dunya mah teu jadi takaran iman. Ya. Jadi anu jelas takaran iman mah jalma nu nyaho kana kawajiban dirina diciptakeun ku pangeranna, lilana hirup di alam dunya kudu kumaha carana? Ya. Ah, ngaretin teh. Ulah aki ngocoblak maneh ngahuleng ngaragang menengah jentul ngahurun balung molotot mata simeuteun kulantaran molohok soteh molohok teu ngareti.
1: Ngaregepkeun
0: ya. Oh, jadi ngaregepkeun. Aduh, ari geus kolot batuk darah rekot. Oh, hampura we bisi aing pae. Atuh. Kapan ari jalma hirup di alam dunya mah ngaliwatan sababaraha perkara. Iji dina mangsana manusia dina naon kitu dina aya pandangan panon indung bapa. Geus ngajir. Dina reretna indung, dina reretna bapa keur mimiti patepung mangsa tumibad dina bale nyungcung. Tuluy mangsana manusia ngabogaan kar. Ngahijikeun dirina nepikeun kakarasa naon rupa nu jadi tumibah. Anak pangbudak di jero beutung.

Tatiluna alam manusia gubrak ke alam dunia orok ngarana. Mangsa orok tumiba dewasa manusia kudu bisa mikir sorangan. Geus dewasa kolot bakal ka sorang geus kolot. Nya meureun ka mana kuarana asup kalian. Jadi manusia teh bijil ti liang. Di dunya neangan liang asup ka jero liang. Jadi triliang. Barang nujuras ngandika sang wiku ngawirid santri. Saperat tani pun karsenalan Arjuna datang harsai ngapangkonan nira. Ada apun tak kau lantan aja.

0: Calik tamu calik calik calik.
1: Siapun tenuk kasuhun jemar hampura anu ditedak. Ya kaulah Sri Batara Kresna kaulanu.
0: Geus nyaho tuh kudu mebeja. Nu hiji Arjuna pirakeun we rakyat ka pangagungna kudu make teu wau. Nyata trik. Sering kasohor, sering kacarita ku balarea atuh wajar lamun ajan kula geus kolot geung kudu ngawawuhan ka pangagungna. Malah kejadian nu tumiba ka Dri Andika kula nyaho. Lantaran Arjuna ngusir Semar, areun mitnah Semar teh anjeun, Kresna geuleuh naon ceceup naon atuh ka Semar teh. Da cacakan lamun enes Semar hayangan benghar hirupna di alam dunya geus moal minang saraya menta ka mana-mana. Tuh jagat Suralaya nu dirajaan ku Batara Guru meunang Semar. Tapi Semar mah lain naon-naon daek gawe. Dumasar kana kewajiban hirup manusia. Tapi hasilna lain keur pribadina nu dipamrih keur anak cincuna. Jadi naon rupa nu tumiba ka diri Andika ayeuna geus tungtun make bebeja da geus nyaho. Ngan meureun sampean rek menta tulung ka kaula lantaran diudag-udag ku Satria Bangbang Mila Kontea jeung si Cepot anak Semar.
1: Sadaya-daya kaula nun
0: lain sadaya-daya kudu mikir pake otak. Jalma hirup di alam dunia sadaya-daya di mana salah minta dihampura geus dihampura nyeun di kasalahan lain ge tobat nu kitu mah. Nu kitu mah ngaranna haram jadah. Lamun jalma ngaranna tobat ayeuna tobat teu ngalakonan deui kakarek eta jalma nu kaasup hade. Sabab aya paribasa kieu ari bungkuk manusa mah. Bener wae lain malaikat, salah wae lain setan, ari manusia mah antara salah jeung bener. Ya, Cadrik. Dengekeun ku sia deuh lo. Ari kitu mah ditulungan, lamun jelema minta tulung teu ditulungan goreng kacit nya. Kedeung deui ge kadieu. Mangetak kersana, lir malam tumeraping api sacip taning dumadu. Saperap tanipun Satria Pinandita Bangbang Mila Kontea ka Ering Astra jeung Praja Eng Astina Dombogi. Marga ngudag-udaganana Sri Kresna lan Arjuna.
1: Arjuna mangke kaula Bangbang Mila Kontea.

0: kadaryo sing dahal kot. Ano pula cagur kaset nilakon tia.
1: Pangestu kawalan
0: cepot yaki-yaki belak mong amat kan dewek teh raya dewek teh biraku manihana can ngadenge aing jadi raja di negara Astina maka cupat cepot kawas ka sisi sampingnya pati hukum gantung. Kula sok Allah. Najan maneh jumeneng nata dari mengabukan hadas nama iyo anak kula. Hah? Adios ya.
2: Buset ngati-hati. Raja nyebut sia.
0: Belagu. Sip. Nus. Entong kudu make tuluy-tuluyan, tongkat keterasan, tong rek dipake noteli, anas da pubuh manusia hirupna di alam dunia ngeus dicaritakeun tadi salah wae lain setan, bener wae da pubuh manusia mah lain malaikat, gayana. Mangsa atau geus urang tumiba atau salajengna nyatana isatria dicamak mastakana kuiku leungit wujud satria janggelek malih warna dadia jimat layang jamus kaliwat.

0: kono kitu deui wekok kang linuhung Resi Ajar Sakti. Sapada harita ngegedegir salirana leungit wujud weku cangelek maliwara dadia lurah Semar Badranai.
1: Baina nyebut sia ke dewek jadwa. Pupuhunan. Pak, lu sekarang sana nih lagi jadi raja. Punya ber, ngeran, juragan abdi nu.
0: Kakang Semar,
1: abdi gambar.
0: Ampura kula kakang.
1: Ih, sana si gambaran nu kena dihapunten jisi abdi. Rauh pun anak sadayana. Kalayan tanya sana sebuah kauninga pusalira paduka gambaran juragan abdi. Anu dina dangetina wujud jantan satria teh anu mawi agan moal kiat ngaladenanana da puguh iya aga mantuang rakalayang jamus kalimasada gambaran.
0: Leres itu Kakang Semar atuh ayeuna.
1: Ih sadayana sami ginanyar kawilujengan daya halangan harungan naon-naon agan. Atuh mugi-mugi urang sapapaosna ulah silih sangka kana kaonan tebihkeun kana fitnah da puguh mangsa parantos tumiba. Amang pinitik sedang mekar sinebaran seret totop lawang si Gotaga.

lucu di channel Nanang Angga Raksa. Pemugi weh bahan tatampi jajangnya.

kepotongan mantana dipasir dengan dega degung tepar leketai karo barabai cai panon. Ingat kena purwadaksi berencana lain jodoh. Bari ngangin tepannya, bari ngangin teh tumarima, matumarima. Mau balik ke sepiju adik Astrid boy. Ira ngaji na aing mah kagok lah nya. Karena takdir tiang widi. Tulamun cokolot mah eula mah pangkit teh gedingnya. Rumah tangga teh lamun hayang kabawa mah keur lalaki, wayahna pamajikan teh jeung anak para bansing sebe pakaian sing imah an sing page, elmuan sing beru, sarean sing tapi eta teh kira tapannya. Nu kadua bapak-bapak, lamun hayang kabawa rumah tangga teh lalaki, ye, mereda arte nu kadua kudu api. Kudu naon cenah mang? Naon maksudna api? Apa urang mah ieu? Kudu make aturan Allah jeung Rasulna, urang mah ulah sagawaya lamun ceuk dokter MBG. Aya ka di MBG? Lamun ceuk dokter MBG ahli gizi, kudu makanan C4 sehat, 5 sempurna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nu teu wajib ngajawab salam hiji jalma sare. Teu wajib ngajawab sabab keur pinter. Nu kadua jalma gelo. Teu wajib ngajawab salam sabab si eta mah urang cek. Yeuh nu hadir lolobana nu calalageur. Nu sarehat. Nu nyararing atawa nu aredan tilangkung ngajawab salam nu kadua bisi bie keur malaweun santri balikan deui salam nu kadua urang bari ngadua mudah-mudahan nu keur sangawaler salam bari ikhlas didoakeun nu hadir balik ti deui ya Allah sing laloba duit amin kenos peluah duit mah tarik ecep leba duit teu di mana di Cianjur ge sarua nuker sare ge hudang leba duit mah sarua di dieu ge geuning leba curig duit cigana teh sing lalancar urang dieu usahana amin milari ilmu tarereh menang ilmu na amin tereh suksesna amin tereh senangna amin tereh beungharna amin tereh paehna. Ayo siaga calang abtu tulus kalau pasan ibu-ibu bapak-bapak para santri mening hese maut mening babari maut yang mening babari ma munda sakarati lateng ma ece ripuh ngebejaan oke okay. Idu akun tereh mautan sing polotot pan ayo nama kersoleh urang teker ngaji ari salam te kasalametan mengucapkan salam jaminan ti Allah salam betul di akhirat amin mengawalkan salam sami jaminan ti Allah salam betul di akhirat amin sekali deh tina hati ngajawab nato make nafsu mekobul doa orang penting aina siling salam betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikaha wa nadaba ilaih wa harama sifaha wa wa'ada alaih asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyadu anna zaidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah la ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maksuda illallah bismillahi tawakalna wa tawakaltu alallah la haulun wa la quwatuna illa billahil aliyyil azim qalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim

Alayya sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasahidina wa sakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Widi Allah kersaning Allah abdi didampalkan ditincakan ke kampung nu dingaranan kampung naon ya naon neng panyelang oh panyalahan oh naik gesdahar tesok itu jadi rupna kena tunuh urang panyalahan ibu-ibu bapak-bapak daramang sarehat baroga duit balan sake unggu apa pangijeun nu tolab Allah karim para santri punten kasep gelis ya penting ayeuna mah ilmu teh cantang tumeunang kunaon sababna sabab nu nyampaikeun ilmu nage budak leutik euy can manjing jadi guru mohon tapi barokah mah penting ayeuna teh geus pasti lungsur sabab judulna pangajian matak ngadu ka Gusti Allah bisi balik ti dieu ilmu teu meunang nu disampaikeun kumu balik teu ka harti ngadu awe ka Gusti Allah di tempat ngaji teh pan aya barokah mudah-mudahan nu hese duit sing babari duit anu jauh pi duit teu dideukeutkeun ka panyalahan amin nu tilu kur dipurakeun nu ti handap dikaluarkeun nu aya sing dibarokahkeun amin ya robbal alamin alhamdulillah iyo di luhur pas VIP murun ya nu dihanap ekonomi deket solokan belah dia mah alhamdulillah luar biasa ya sugan tadi Cianjur we aya tempat kita tadi dia gesarua aya on punten pengumuman duka iji abdi nyarita di panggung Kang Ajengan hampura itu nya. Ieu mah sanes ngaos da teu tiasa ngaos mah. Ieu mah nyarita di panggung tukang son hampura ya. Taralila abdi mah paling banter sajam setengah. Kabatur kitu sote. Kadengeun-deungeun nu teu wauh. Pan ieu mah nongonangna ge dulur. Nu hajatna ge Pak Adi Hidayat. Kang Yusuf nu neleponna ge aye ka dulur mah aya diskon. Lamun ka batur sajam setengah ka dulur mah sajam eta tong lila teuing. Jadi ngawitan tu tinggalinya jam 8 lebih 10 menit berarti engke ngeusana jam edas jam 12. Aya du jam 11. Nya 2 jam emang urang golek. Jam 10 setengah 11 ibu paling lilanya. Tong lamit teuing lah baru dak sakola teu isukan. Entu aing eueuh alasan euy. Ya, setengah 11 lah paling lila teu nanaon ya, ulah lila teuing. Da bebas sing abdi mah kasepkeun bae. Aya kene nu ngupingkeun ceramah mah urang lanjut mun eueuh mah ngeusan. Matak mun hayang terek ngeusan, jigae ka tunungtut barelik teh lajeng bae. Eta teh ngaringankeun tugas mubalig aya nu kitu teh gaji anger gawe sakedeung. Ah kitu nya bebas anggupingkeun abdi mah teu naon. Sasadu langkung ti puhu tumada langkung ti heula. Kanggo mukadimah puja-puji penghormatan shalawat salam abdi itbawe ka Al Mukarrom nu tadi parantos nyarios ti payun. Aya nu moal diitbakeun ranggeuyan doa kali hormat nuka iji kanggo Qosim Musaah pembagi waktu penata acara MC garis miring Master of Ceremony doakeun mantenna ku Allah diberkahkeun amin teka kantun sahibul fadilah alimin ulama ju'amma kiai santri wabilusus Al Mukarrom guru urang sadaya anu lebet acara tipayun anu kori anu hadoroh oge pimpinan umum pondok pesantren Khori Datul Huda pun lanceuk sarimbit saboroyotan sami abdi ge aya anjeunna mah meureun nya putra buah Huda ari uing mah ajengan meureun incuna sugan diaku kitu ge buyut meureun nya alhamdulillah doakeun ku santri Khori Datul Huda
abdi ge sami alumni ti Nurul Huda, alumni ti Al Jauhari. Gaduh lembaga ngarana Riyadul Huda, tidak sebesar Khoridatul Huda tapi sudah mengikuti Khoridatul Huda. Saeutik santrina teh ukur boga 1232. Can daftar 1200. Nu geus daftar 32 urang. Alhamdulillah sakitu oge. Teu beda jeung santri Khoridatul Huda ieu mah paling terngaji sarole. Santri di abdi mah timiti cetrokeun ti katalapungeun aya. Gitu ya. Allah doakeun Al Mukarrom guru urang sadaya, pimpinan pesantren sing sehat, sing paos yuswa. Oke, para kiai, para ajengan nu hadir bumi ayeuna, teu tiasa disebat hiji-hiji, nu wiring acara, nu lebet acara, nu teu lebet acara. Alladzi lam yurkar ismu bi taqdim, nafa'anallahu wa iyyakum bi tuli hayatikum, amin. Wa nafa'anallahu bi ulumikum, amin. Ziyadakumullahu sarfan wa fadlan, amin ya Allahu ya Rabbal. Teka kantun doa oge hormat anu katilu sahibul adalah aparatul pemerintah tilukur tepi ka hanap min adal wilayah ilal aqlal wilayah. Doakeun sami mugi-mugi pejabat pamarentah nu aya di ieu tempat kula diberkahkeun. Nu paling akhir sahibul bait, sahibul wasilah, Pak Adi Hidayat, Ibu Kiki Fajriah Saribit sakulawargi, berikut warga masyarakat blok Panyalahan nu kusimkuring dipihormat, mugi-mugi mantenna ku Allah diberkahkeun, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Santri Khoridatul Huda doakeun ku ibu jeung bapa sing jadi santri anu manfaat, sing jadi santri anu barokah dunia jeung akhiratna. Itunya itu mahal santri teh jaman ayeuna teh geus hararese jadi santri teh. Tapi di Khoridatul Huda mah alhamdulillah bieu ngobrol jeung kersana ajengan masih kene seueur alhamdulillah. Itu matak era lamun nyarita ngomongkeun hareupeun santri. Ngan ieu mah abdi mah urang seuling wasiatan bubuh anti dituna ge dadulur nya masih kene sana sab kene. Abdi lompat ka Nurul Huda ka pungkur ka Aka Gun-Gun di ditu. Lompat ti ka Al Jauhari, lompat ka Baitur Rahman, lompat ka Burujul, sami papatahna teh. Gogoda ngaji teh di mana-mana ge asal kuat urang ku gogodana insyaallah kaoku Allah kabarokaan dibikeun beres mukim, amin. Mana gogoda ngaji teh cek wae ajengan mah pan aya 5 nya meme dibere cai kalimat thayyibah teh pan dibejakeun heula ka kolotna teh. Itu gogo sarua di Al Jauhari ge kitu di Abah Jujun ge, makanya ku Charlie masuk dilagukeun tamang Charlie sok ka Al Jauhari. Eta teh gogoda ngaji kabehna teh aya 5 sabarji cenah. Geura kupingkeun cobaan jadi santri aya 5 geus maranti sabarji cenah. Ah hiji henteu betah ngapoe inget ka imah mun hayang mantog ya hayang gogoda ngaji. Kadua geringan wae buduk bisul aya wae geus baruduk can ieu nu galade buduk can beda kiceupna aya mantan-mantan buduk bisi kade ibunya bisi aya ibu mah santrenkeun budak di Khoridatul Huda atawa di mana wae budak teh buduk. Tong nyalahkeun pasantren, majarkeun teh pinah kasep geulis, pasantren eta mah teu berseka. Tong nyalahkeun pasantren komo budak teh bebeja, mama, neng teh buduk, keur di baweleh ku indungna teh, alah atuh neng buduk mah jadi kostokeng kene teh. Tong dikitu-kitu nya, punten, lain teu berseka bisa ya santri buduk, kenda eta mah. Ya, lain virus buduk mah tapi kanya ah tigus. Itu matak sing kuat

0: Osok buduk oge barelang postoke.
1: Osok itu ya. Dah lain virus eta mah. Naon atuh make jeung lain virus?
0: Buduk teh penyakit betah. Kana gagarongna. Buduk teh takdir Gusti. Mata teh kudu mani.
1: Mani sateh mah teh buduk. Takdir-takdir ayo mani kedol.
0: Aya penyakit awas. Ya insyaallah pan kitu. Santri buduk di aku pan jadi santri. Amin.
1: Hai ibu, ibu
0: maruk teu babari jadi mubalig teh. Ibu nanya, ai jeung mun buduk 2 tahun aing mah budugna ge. Langsung beak 2 geura coba. Unggal patrol milu ngadeang, milu naheuran cai. 2 tahun dahar jeung kiripik. Nah semeruk gampang yang matang Pak Adi Hidayat mau lima murah aing mah ceramah teh ripu budug lagi baheula. Hai samaruk. Buduk heula abdi oge. Itunya kenda buduk nage santri mah buduk barorok jadi kena barokah barorok nges barorok timbulah barokah amin ya robal dua tanya gua godang ngaji ya seperti cenah dua cok tilu babaturan judes tarang ngajakan bekles pasea jeng RCT jeng sakelas para sea jeng sakampung para sea kenda gogoda ngaji kaopat besti ngajak kawin lari taya nu kalima pengurus nugas gede darat teretet yang ngajak kawin etete gogoda

eta teh gogoda. Urang mah santren geus Alfiah, geus Sanawi, geus Mantek. Datang adi urang mah santren ceuk indung urang teh eureun cenajang da mah geus gede adi maneh mah santren. Eta teh gogoda ngaji ulah eureun satemotekar lamun ku korok geus dibiaya, buru-buru mikir kumaha carana supaya ngaji bisa dibiaya henteu. Ayo jujun terbiak kelas Alfiah neng gue mah teu dibiaya, dibere motornya motor repo, repo 110. Ingat we, alhamdulillah pakai dagang minyak we, pakai dagang kopea ka unggal haulan teh kikituan we, bisnis ujang ojek di kobong teh. Alhamdulillah geuning cipat rumah petot-petot ka jadi mubalig ayeuna teh. Mohon motor repo dibikin deui ka bapak pamelikeun malah mah jadi dua, alhamdulillah. Motor geus teu kaitung ladang tina sab. Tak doakeun ku sadayana, ibuna kudu sabar, santrina sing sabar, kiayina ge sing salabar. Lamun datang kasabaran di sadayana, yakin kapernak manfaat ilmu jeung luhur derajat boga ilmu. Amin ya robbal alamin. Tos eta mah pemanasan we nya, ngadoakeun keur ieu adi-adi abdi santri nu hadir wengi ayeuna, bisi pajarkeun santri teu diaku ku kiai ya, tong leutik hate kasep gelis, tong mikiran engke jadi naon ya, fokuskeun we si ngaji heula ayeuna mah keun tong mikiran gaji, nu penting bora batur motor boga urang ge bog, batur duit boga urang ge bog, urang ge boga. Abdi alhamdulillah Pak Adi Hidayat hampura gelar mah uing teh S2 alhamdulillah. Mohon petot-petot ge kasep S1 SD S2 SMP. Tapi ka SMP sakola mah. Kena kuliah mah teu diitung S1 ge naon teh sakola eta mah meunang meuli. Alhamdulillah nu sakolana mah tapi ka S2. Ya, tapi gaji mah ngalawan S3 geus sangupeun euy. Coba pegawai MBG nya sabara ayeuna WMR gajina 4 juta 3 entong jeung pegawai MBG jeung lurah we coba aya lurah eubeuh RT lurah gajina sabara paling gede 4 juta di Cianjur mah 4 juta setengah sabulan lila ibu boga budak jadi kiai jadi mubalig sa jam sensor atuh nu kitu mah piraku kiai ngomong-ngomong nu kitu di panggung ngan ieu mah sing jadi motivasi bahwa ilmu teh dimulyakeun dunia para tepi ka akhirat. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, acarana syukuran wali matun nikah Yuli jeung Hasri alhamdulillah Fa'adi Hidayat tibalik saha teh hari oh hari suami Hasri S2 sete bakat atau S2 mah balik deh Pak Adi Hidayat jeung Ibu Kiki Fajriah status nate penting ayeuna teh jadi sohibul bait. Ai sohibul bait teh bahasa Arab hartina teh nu boga imah. Lamun ngayakeun acara jiga kieu mangko sohibul bait jadi ganti ngaranna teh jadi sohibul hajat. Sohibul hajat ke sarua tina bahasa Arab hartina sohibul hajat teh urang panyalahan hartina teh nu boga pangabutuh. Jadi Pak Adi Hidayat jeung Bu Kiki ngumpulkeun urang ngonang urang teh anjeunna teh bogaeun kahayang hayangeun dibantuan ku urang bogaeun pangabutuh anjeunna teh eta nya butuhan naon kiai ceuk santri teh Pak Adi Hidayat teh ngonang santri ka dieu teh butuhan kadaharan hayang disumang menyanu hajat butuhan kadaharan matak hajat ke gaduhkan Pak Adi Hidayat teka tuangan leres te di abdi ma ibu pun tenu hajat imah naletik samingu dapur te ditumu kablah tukang ngelun ya unga poe barang jion di dapur na gegeplak wajib kue suuk kutumayang kue ali ayah kue ali wajid aya wajid kue suuk aya teu percaya uing kumaha engke we labun aya milu berarti nyieun labun teu milu mah teu nyieun berarti kitu sok aya nyamungan di panyalahan tara kana hajat osok dipulang kudu hajat tara geuning eta ti kamari kene
kada aran mah ku Pak Adi ge dibagikeun. Leres kitu. Mun bahkan kita tadi kene panti isuk, Pak Adi teh melotot ka Bukiki, dus aku tong diganggu. Keur saha eta mah keur pasantren Khoridatul Huda. Amin. Wadah weh ngamelaan barudak. Ari eta dus sarimi cenah keur saha eta mah keur MC. Keur nu ijab, keur kori. Pananya Bukiki teh ari ieu badag-badag teuing 32 in. Anjir 32 in weh. Sagede kumaha nya? Ngadegu ge bukan nama gede. Keur saha eta badag beda. Henteu urang mah lain keur hayang keur urang. Da abdi mah geus biasa ti batur mah. Mohon. Ngan ieu mamelaan kiai setempat nu deukeut kadang-kadang sok poho ka nu deukeut teh taramahanan. Nya dibagikeun ka tuangan mah jadi Padi Hidayat teh yeuh ngumpulkeun urang teh lain hayang di Sumbang da ieu mah lain hajatna ge hajat bisnis. Ya, ieu mah hajatna ge ngalah hajat lita baru kayakeun pangajian jiga kieu mah lamun hajat bisnis mah cara di Cianjur ceuk. Nginjem duit ti BRI ngagadekeun sawah. Beres hajat ditebus ladang tina panyamungan. Matak nu dionangna ge dipilihan lurah, camat, kades, sekdes, BPD. Adipati Tumenggung, Agnia nu beunghar, nu balangsak mah tatangga, mah Ici, mah Onda, mah Emma. Mang Engkon, Mang Udin, Mang Dadan di gorowane kadari euy, bantuan jeung sikan humut. Bantuan gegero piring cenah majarkeun teh damuan nyambungan nu kana ditu mah. Lain kitu Pak Adi mah teu kitu, hajatna ge kabeh dionang. Naon sababna? Da ieu mah pangabutuh di dieu mah lain butuhkeun ku kadaharan. Sugan atuh Pak Adi Hidayat teh butuhkeun duit. Halo lain kebutuhan kadaharan mah pira ku hajat butuhkeun duit, matak hajat ge gaduhun artos. Leres kitu leres. Butuhkeun naon atuh duit lain kadaharan lain? Eueuh deui Pak Adi Hidayat ngumpulkeun urang sadayana kana ieu tempat teh, lain agul ku payung butut, lain nek nemong-nemong kaboga, tapi anjeunna teh butuhkeun doa. Butuhkeun naon cenah? Butuhkeun doa. Apaleun kana katerangan Pak Adi Hidayat teh. Da sok ngaos bareng barudak nya sok dipapataan ku geus setempat di dieu. Saur Kang Jeng Nabi tingali dina Riyadhus Shalihin mah telepat aya aksiru min du'ail khairi fa innahu la yadri du'aman yustajabul haupan kitu kudu loba anjeun menta doa ka papada muslim ka papada mukmin sabab urang teu apal penting ayeuna teuing doa saha anu bakal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Leres teu cantang tu doa nu ijab nu diijabah teh cantang tu doa MC doa kori mubalik abdi caritana teuing ikhlas teuing tengah doakeun ge boa ibu bapa punten doa nu di barokah nu diijabah nya anu alus keur nu hajat teh penting ayeuna boa doa ece doa akang doa santri nu diukna ge teu kabagian kursi nangtung ti mimiti nepi ka dieu di pipir galengan deket sawah deket kotakan deket empang pipir ima batur na golodog batur suku digamurong rengit rokok ewo kopi teka bagian tapi ketika nu ijab nganu akan kori sambutan mubali nganu akan amin cek ibu jeng bapak lillahi ta'ala bawa eta ey hajat nu barokah doa nu barokah kersuai bulbet ya amin pan lewi meti 40 cek nabi geduatnya di ijabah ku Allah. Leres gitu leres. Matak nitip ka urang panyalaan lamun boga badui teu unggal poe hajat teh sok pae. Lain hayang dionang tukang son ya urang tapi meh loba nu ngadoa sok bisi kaburu datang penyakit ngaji si kaburu tegena nya da ayeuna mah tung kakal keger karek 25 menit can setengah jam acan sok urang cumponan heula ka hayang Pak Adi Soibul Bet doakeun mudah-mudahan ieu hajatna sing hajat anu barokah harta nu dikorbankeun ku Allah hiji ku Allah digantian jadi 10 kapenak di dunia barokahna parah tapi ke akhirat amin. Ieu putra putri nu ditikahkeun Yuli jeung Hari doakeun mudah-mudahan rumah tanggina sing sakinah mawadah warohmah nya kacai jadi sarewi kadarat jadi salawat kayak gitu mudah-mudahan rumah tanggana sing raket jiga rakit ulah rukat terket mun aya nu rukat terket tiga par panganten Pak Adi keun bae teh mada bakat
nya cekolot bae lama singare

mah menang acan besek jikbay teh teuing teu nanaon teu kudu ngupingkeun jujun muda da ngupingkeun abdi mah babari ayeuna mah asal boga duit boga HP cek dina Facebook loba dina YouTube aya na TikTok pabaratak ayeuna mah gampang geuning hayang hadir ka dieu abdi mah lain hayang ngadengikeun jujun muda lain hayang ningalingan hayang hadir we ka dieu sugan atu ajengan datang kana tempat walimah teh jadi ibadah atu kan tenang datang ibu jeung bapa ka dieu mangka dihitung ibadah cik nabi ida duhiya ila walimati falyatiha di mana-mana diondang anjeun kana tempat walimah wajib datangna lamun eubeuh pamaksiatan mangka datang ka dieu ieu teh jadi ibadah di mana jadi ibadah na idqaru surur alal qalbil mukminin ibadatun ngasupkeun kabunga kana hatena jalmi islam jalmi mukmin ieu teh jadi ibadah. Ari urang datang ka dieu santri sakitu seueur Pak Adi Hidayat bungaheun moal. Bungaheun. Nu datangna loba teh sakitu hujan kieu nu hajat teh atoheun lain ku singeut. Coba bayangkeun, hajat Pak Adi Hidayat jeung Bu Kiki badag ye. Son ngebeledung. Dekorasi mewah, panggung tepi ka badag, susugu seueur katuangan teu kadaar. Aduh, sagala aya ari nu hadir ngan tiluan bungaheun moal. Meureun teu mewek malolong serat. Ciri berarti nu hajat teh goreng jeung tatangana teu akur jeung dulurna pas hea jeung kiaina kan ieu mah tingali kiai tatangga kerabat santri datang ka dieu berarti alus ieu mah hajatna itu insyaallah urang sok ngabungahkeun batur nyumponan hajat batur sing percaya ibu hadirin rahimakumullah ketika urang engke aya kararapet aya hajat urang da osok ka batur urang bakal dibungahkeun ku batur amin ya Allah ya Robbal alamin ya geus tak eta kah yang sahibul bete hayang didoakeun ku sadayana ya itu tos ayeuna teraskeun atuh cenah hayang ngupingkeun abdi teu nanaon memeh balik deui nya da moal lila cek tadi ketika setengah 11 ngeusan oh ya punten Yuli jeung Hari kamari tadi di akadana teh tadi pisan oh neme pisan cani kukuma berenya oh ayo cani kukuma ban kudu gancang atau ngaji berenya oh kondua urang masih kena resep ngopi atau da pengantin mah yang gerak ubah batur ya teh tak itunya Pak Adi Hidayat atau hayang gerak beres yang utang itung bucat bisul tak itu mata kurang gancang ke Yuli ejeng Hari tadi siang geus ngalaksanakeun perkara gede cek hukum Islam catat santri disebut perkara gede teh lain kupedah dekorasi na alus susuguh loba son ngebeledug panggung mewah anu nyampaikeun acarana jauh lain disebut perkara gede teh kupedah Hari jeng Yuli teh geus ngalaksanakeun akdu sohein akad tikah anu sohe eta akan tikah cek Islam perkara gede naa sabab ngehalalkan nu tadina haram ngamenangkan nu tadina temenang nu asalna Hari ejeng Yuli boro-boro patangkep-tangkep boro-boro pacium-cium boro-boro pacekelengen papelong-pelong pan make sahwat lalaki melong istri make sahwat tinggalin dina sulamun topek maksiat soca disebut lagi pantau kulit Yuli ejeng Hari meme akad nikah hampura mangka cek nabi leuwih alus maneh pagalitruk jeng beku anu hideung daripada aya lalaki pantau kulit jeng istri anu can mahram anu can ditikah itu nya pan kamari mah kamari meme akad nikah coba tingali pan boro-boro pacekel-cekel lempang Hari jeng Yuli kaitu katongoh itu kalau bak katongoh ika dia katongoh dewa sarua tongohnya katongoh dia kaditu eta lempang padu duaan boro-boro patanggep tanggep oi lempang pageye-geye duaan paling banter pacekeleungeun nah dan nuliwat teh ngaroromong ke nu kaliwatan teh cenah tinggal canaon canaon geus gecet singket tewis ngaromongkeun kaditu duh ampun eta candi naon cinaon tapi geus dek behak aya kada ya bisi aya budak ngora bisi ya mah bisi da moal ya mah lingkungan pasantren itu nya bisi ya mah bisi aya budak ngora pagaya-gaya duhaan jeung parawan eng acan tika kade neng mang tong jong jong teuing seteh nya pon matak ieu santri pilih

Pilihan lelaki teh nu alus milih anak nya. Lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang kata yang mengatakan neng aku I love you, tapi lelaki yang hebat itu yang mengatakan neng yuk kita kobil tuh. Tanu hebatnya. Oh, tanu paling alus. Ini mah canaon-canaon geus gece tiba bawa. Wajarkeun peda geus dihitbah. Uduh, piknik duaan ngadaplok ke sunyoto. Awas, ngejeng pre-wedding patanggep-tanggep dia kadang ge acan. Teu beunang model kitu pan kamari mah ya. Ini paduduaan ka ditu. Leumpang teh singket teuwis. Ceuk kari teh tara kiai di panyalahan mah tara ngomongkeun anu kaliwatan teh. Masing-masing MM di abdi mah. Teu cara di Cianjur hareupeun santri teu ngomong sote tukangan mah singket teuwis teh pabeja-beja eta teh. Aihe, coba tingali nya. Ti ima ka ima, ti panto ka panto, ti janela ka janela. Tina biwir ka biwir, tina celi ka celi nu disebut bisik-bisik tetangga. Kini mulai terdengar selalu di telinga ngomongkeun maneh. Gosip disebutna naon pedana teh? Pageye-geye memeh akad teh. Beres di akadan hari ejeng Yuli. Pacekel-cekel aya nu nyarekan moal. Moal da jeung salaki. Nah, sieu teh. Leuwih ekstrim santri patanggep-tanggep. Uy. Cocokan budak leutik pacocokan. 17 tahun kagigir ieu mah. Patanggep-tanggep aya nu nyarekan moal. Leuwih ekstrim euy, pangieum-ieum. Aya nu ngadat moal. Aya popotonganna. Ya mantan Yuli papan jeung mantan Hari boro-boro nempo pacium-cium atuh nempo papalayon dijieun saminggu nempo awening dipasangkeun daliwat hayang ngaruntuhkeun karepna mah mantana mata kalau nu hujan badag teh eta batur mah doa mantan terkabul cenah eta pan popotonganna bari liwat teh pan kana motor teh pan nempo papalayon di seuteu teh nya dipasang ke tepan baliwat teh bari nalangsa. Tak percaya tapi ini terjadi. Kau bersanding duduk di pelaminan air mata jatuh tak tertahankan. Yuli kawin ejeng baturung kaduh popotong anak satu kangen ayahnya hebat kene menta hulu domai ubaran. Popotongana kitu popotongana mah tebungan nepa pacekat-cekat teh kade ame. Komo ningali janur kuning di parapatan aya janur kuning. Pan kitu lalaki mah santrinya nya pamikiran lalaki mah selama janur kuning belum melengkung neng masih bisa kutikung. Slebew jadi slebew ki ngaji jeung santri mah aing euy. Aya we janur kuning tah di parapatan. Alah rungkad euy. Asa datar alam dunia teh. Komo geus ngadege degung isuk-isuk. Sok disetel aya degung di dieu aya. Meme datang teh pengantin lalaki pan degung teh di pengantin istri teh disetel jadinya isuk-isuk. Eta ngadege degung isuk-isuk disetel beres jam 6 teh. Popotongana mantana dipasit teh ngadege degung teh pan leketeuy karo barabai cai panon. Ingat kena purwadaksi berencana lain jodoh bari ngangin tepannya bari ngangin teh tumarima ma tumarima mau balik ngespeja adi Astrid boy kira ngaji naing mah kagok lah nya karena takdir tiang widi meren kuring jeng anjen lain jodoh. Nah atuh sete bantuan dirasa mah hayang dendam karep nama hayang ngacak-ngacak parako edah

Dau Allah pek asup anjen jeng bojo anjen ka surga tuh barun kalawan bubungahan. Jadi beres akan tikatek Teh Yuli jeng Kang Hari, tugas akang jeng eteh teh panganten can beres. Kalau datang lebih gede naon tugasna teh? Kermawa rumah tangga tipanyalaan ka surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan ka iji keur panganten barari ibu-ibu jeung bapak-bapak anu geus boga anak rendai incu, aya ibu-ibu nu geus karolot, aya bapak-bapak, aya bu, pernah teu jeung bapak badami sapanjang dihukuman rumah tangga ku salaki? Pernah teu badami kieu bapana balik ti masigit bada salat subuh teh ibu dihareupeun hawu areupeun kompor keur nyangu keur masak celetuk ceuk bapana teh? Lain mahna urang teh rumah tangga teh 30 tahun anak 8 incu 16 renei. Lain urang teh kabawa moal rumah tangga teh ka surga. Pernah teu bu pak badami kitu jeung salaki pamajikan? Nyeta ajengan ge poho. Ai urang kumacing badami teh urang mah reupeuting berai beurang badami teh. Mah, mama ka kebon engkol. Bapak ka kebon wortel, tangke papangi di kebon kiciwis babarengan kana pitayeun we dihitungna teh hayang. Leres kitu. Poho bawa urang dijodohkeun ku Allah teh ya. Keur mawa rumah tangga di dunya kasur. Pan urang teh neuseun estafet perjuangan Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Panjangnya lamun dicaritakeun mah dongengna engke deui lah. Lamun panjang umur abdi ka dieu deui insyaallah urang baca. Atawa lamun teu kabaca ayeuna lalajuan we dina video na dina YouTube-na. Nya, teu boga atuh HP nginjem ka tatangga ilu lalajo. Tatangga koret nginjem ka bitome teu apret ah cicing keun bae. Itu ya. Allah karim pan ieu teh urang teh ngeraskeun perjuangan Kangjeng Nabi Adam ieu teh perkara gede akad tika teh nya awak perkara gede kudu mawa rumah tangga ti dunya ka surga. Makanya ibu-ibu bapak-bapak punten kulantaran ieu rumah tangga teh kudu dibawa ka surga maka kade beres di akadan beres di akad tika salaki jeung pamajikan kiceupna kudu kiceup di surgaeun renghapna kudu renghap di surgaeun lengkakna kudu lengkap di surgaeun kepatata titi duduga peryoga urang kudu kabeh teh di surga. Lain ieu mah omong apal rumah tangga teh tujuanna teh ti ku Allah teh tadi bawa ka surga jeung salaki jeung pamajikan jeung anak hay kalakuan pinarakaeun ari kiceup pinarakaeun hayo we pisuluhun kabeh awas nya sok khusus keur Yuli jeung Hari aya Yulina aya Harina aya di mana di kabar di dieu tongoh heeh kan bae wios sok nya da jujur mah tarangera-ngera. Batur mah sok ngera-ngera ajengan pangantin teh dikapangungkeun. Ngomong henteu kiceup, kiceup pada melong. Eta teh era cicing dipangung teu ngomong mah mun teu renyoh-renyoh acan mah. Nya sok we bebas cing abdi mah nya. Penting mah ngadengekeun we nu penting mah. Tek di kolong, di paranya, di WC, di mana we sabodo teuing. Nu penting ngadengekeun. Kitu lebar atuh ieu teh mahal-mahal ya, teu didengekeun mah. Da ieu mah tampihul gofilin keur anu ari mah koma keur budak boboboy imam paun-paun keneh mah nya. Kicau mania di apa kene kumana neh mah tong ngapa kana di Kangjeng Nabi lah nya bab nikah eta we urang mah ngapa kana teh ekol kikituan we hayo nya punten kulantaran kiceupna kudu pisurgaeun renghapna kudu pisurgaeun umawi ku abdi dibere kuncina bu hoyong kunci ka bawah rumah tangga hoyong bapak-bapak hoyong kacanak rumah tangga ti dieu ka surga dibere kuncina hoyong. Oh, lamun dibaca kabeh moal parah tapi ka setengah 11 nya. Tuh, keur lalaki aya genep, pancina teh plus jeung bonus-bonusna, keur istri aya 3. Sabar ge cenah istri? Keur lalaki aya sok jang kasep nya, bisi mana dek hararawin tah siapkeun tanu 3 ieu, tapi da geus apal insyaallah. Aya di pasantren mah sok diaji nya. Aya ulama ngaranna teh Syekh Nawawi Al-Zawi Al-Bantani. Asal ti Banten ngantun kena di Mekah dede teu nya Syekh Nawawi Bantani punten ngarang kitab ngaranna Ukudul Lijen dina sampulna santri dijelaskeun pibayanil huquqil zaujain netelakeun hak salaki jeung pamajikan. Jadi kieu intina mah lamun hayang kabawa rumah tangga ti dunya ka surga keur lalaki hiji saur Kangjeng Nabi angtat imaha idato imta tasantri tong jauh-jauh tidinya bab kawin mah
Eta we da moa jauh tidinya nya. Sarajan mau balik terkenal oke okay, anger we nu dibahas nama eta naon sababna nu pinarakaeuna teh eta. Nu pisurgaeuna eta nu matak nyalametkeun nu matak jadi cerai, nu matak jadi terus rumah tangga teh eta anu genep eta. Makanya kudu dibenerkeun ku urang mah ku santri mah eta di manage di ayeuna. Itulah mun cokolot mah eula mah pan kitu gedingnya rumah tangga teh lamun hayang kabawa mah keur lalaki, wayahna pamajikan teh jeung anak para bansing sebe pakaian sing imah an sing page, ilmuan sing beureuh, sarean sing tapi eta teh kira tapannya bahasa kolot baheula mah cik nabi mah angtat imah aidatu imta wa taksua idakta saita wala tadribil waja jeung bonus-bonusna ka ditu hiji sok lalaki ye catet ye keur Kang Hari keun supirna we heula nya driverna kudu alus kembe penumpangna kumaha engke itu hiji Kang Hari lalaki ya lamun hayang kabawa rumah tangga ti dieu ti panyalaan ka surga na Allah angkat imaha idato imta kudu mere tuang lamun anjen tuang ceuk hari cetek yai nu kitu pira oge muhun babari ya da teu aya di jalmi jaman ayeuna mah milenial anu ngantep anak jeung pamajikan kalaparan insyaallah moal aya muhun gampang Kang Hari nya da ayeuna mah kitu boga duit beulikeun kada aran teh ku sorangan bisa milih ayeuna mah dek COD bisa ayeuna mah aya GoFood teu boga duit menta kami toha ieu dasa imah keneh mitoha koret nginjem ka tatangga tatangga medit aya pangban-pang riba ayeuna mah emok jeung NBK eta anu ulah anu kudu dicaritakeun teh leuwihna ye lalaki supaya kabawa rumah tangga tidina ka surga teh kudu aya dua leuwihna masalah kadaharan teh hiji kudu adil nu kadua kudu apik jang isi mane geus nikah lamun biasa namane tuang seblak ceker sorangan geus kawin mah kudu duaan lamun biasa namih ayam tuang teh sorangan ayeuna mah jadi kudu duaan biasana hari dahar teh sorangan ayeuna mah kudu duaan hartina nu katuang ku salaki lamun pamajikan resepeun kudu nuang ceuk ari teh kiai kumaha abdi mah kumaha naon apan abdi mah damelna di Bandung damelna di Subang damelna di Bogor ai Yuli damelna di dieu atuh lamun daar babarengan hese pira ku kudu balik heula ari kitu apan abdi mah sok daar di luar cik bapa-bapa teh kumaha lamun uing daar di nu hajat gampang pak supaya aman tina keadilan kajaga hiji kuncina bapa-bapa ulah lesot jeung pamajikan teh naon teh komunikasi ngaranna teh badami bebeja naon cenah pak bebeja mana abi teh dek ini tapa adi hidayat bisi dibere dahan di ditu dibere kopi ridoan nya bebeja pak salaki teh ka pamajikan teh osok tara bebeja bapak tara deui wae bebeja nya da hideung-hideung geus lain tunggul kalapa pamajikan urang eta teh wawartos ka bojo teh kuduna mah model kitu nya kudu bebeja ka saha teh mohon ayeuna lamun hari init ka Bandung ceuk ari teh kumaha ajengan lamun abdi daar di perjalanan di Bandung ti dieu sedengkeun lapar kurunaan di jalan nya teh kudu bebeja Kang Hari cik tadi ge supaya aman mah nya ayeuna hari daar di dieu di Bandung yo di perjalanan dek melalui ka dieu dek menuju Sumedang wado ka dieu ka Majalengka di perjalanan lapar bebeja ka pamajikan bisi pamajikan ngadagoan bisi pamajikan masak nyiapkeun ceuk hari teh neng kumaha we panggilan mah da bebas bobogohan pan ayang beb anyar kawin aa tete boga budak hiji bapa sia kolot seutik inung sia nya da bebas pan aya bahasa mah da teu dorakan teu ngan pedah kudu pantes we jadi gerag-gerot teh ibu-ibu kumaha saldo kade sarwakeun jeung saldo saimangkeun sing pase da teu dorak kangan piomongeun mantar kal adat adawa pan kitu lain ninggalkeun kebiasaan di kampung teh sok piomongeun itunya panggilan teh sing alus papi mami asup mall kaluar mall turun mobil naik mobil lain dia mah papi kemana bon engkol mami kemana nya angan sampe alah papi mami mending hariung di sawah lain goreng lain ngan tegena kena celi piomongeun kitu we Kang Hari masih alus teh babasaan teh kumaha we lah sing genah kitu nya neng Widian cik Kang Hari teh akang teh lapar dek dahar di jalan
jeung hiluy teh entong tonggaan di jalan engke katabrak truk abdi jadi rana. Salah deui wae aing mah. Ampun meni hese eta nafsirkeun ceuk ari teh lain daar di jalan neng daar warung sisi jalan lesean pecelele sok teh teuing atong ngantosan abdi da ka dieu mah jam sabaraha kabul lapar manten keur ngadeluk ka salaki teh daar di rumah makan kirining teh pamajikan nelepon keur naon daar jeung naon pinang tongkol hayang kudu mungkus salaki kade da pamajikan hayang tongkol ti Bandung najan diurang loba kiai atuh meureun haseum eubah urusan eta mah kakarek adil disebutna lain ieu mah peda daal di rumah makan inget ka pamajikan lain mungkus kadana mah dua porsi da inget ka nyai inget kami toha ka bapa lain mungkus kadana mah tilu porsi da cenah inget ka bapa teu adil nu kitu mah dipeta duit teu mere dipeta jang meuli gas eueuh dipeta jang mayar token teu boga aya dina kopea gocap jang nyeun eupan. Ayo manena daar ngeuna-ngeuna ayo anak jeung cai baslup jeung gorengan geura coba ta eta nu teu adil ngaranna nya doraka kade lalaki teu adil teh sebut salindungkeun ka pamajikan teh nya geus hiji leuwihna ta leuwihna kudu adil nu kadua bapak-bapak lamun hayang kababa rumah tangga teh lalaki nya mere daar teh nu kadua kudu api kudu naon cenah mang naon maksudna api apa urang mah ieu kudu make aturan Allah jeung Rasulna urang mah ulah sagawaya lamun ceuk dokter MBG aya ka dieu MBG lamun ceuk dokter MBG ahli gizi kudu makanan C4 sehat 5 sempurna ceuk dokter tapi urang mah pan 4 sehat 5 seubeuh tamaan tong seubeuh wungkul da umat Islam kudu kadaaran teh halal lang thayyibah mubarokah fid dunya wal akhirah. Ulah wani-wani kang ari mere kadaharan ka anak jeung pamajikan tina nu makruh kade. Ulah coba-coba mere nu haram ka pamajikan jeung ka anak. Naon sababna? Bahaya ceuk Nabi man akalal haram asod jawarihu. Sajalma anu nuang kana barang haram riget anggota tubuhna dipake ibadah. Oh, kade bapak-bapak ieu tong nyalakeun teuing anak jeung pamajikan. Boga pamajikan bedogong titah ngaji hese, titah salat bedogong, unyak anyuk ke pagawean. Batur ka beuli motor muriang. Batur ka beuli kulkas mah hod-hod we di kamar. Dikrok ku salakina teh da bisi asup angin. Pek teh teu beureum mah jeb lagi gambar politron. Menta doa ka kiai-kiai punten barokaan ya doakeun aku sing saleh pamajikan teu kabeneran lain teu kabeneran. Parabna bisi nu haram cek deui. Boga anak bedegong batur mah ngaji ka roti teh. Pesantren naon teh neng kokoridul aing meni hese ajengan koridatul huda cara abdi atuh riadul huda panbabari kuno cadel ge bisaeun ngaji ka dieu sabulan mantok jeung lomarina balas ku tebeta titah ngaji ese titah sakola ese ditita jang meuli sabun wan piro budak bedegong kada namprak ka inungna teh menta buruk cek inungna ini salah buruk dipake taya duitna gocap meuli sabun 20 kalikeun 30 hayu ujang mana pulangan engke buruan pulangan ninggal teu nepi ka imah mah pulangan nu 30 keur dede inungna molototna keur naon sia teh tayo budak leutik mah duit 30 apaan ieu teh keur top up naon inungna ngauleng ari mah pan ieu teh keur main FF ieu teh keur main ML ni ngarti teu FF belet kene atuh ngaji teh kitu mah tina tarigu make gula diemplempel ceuk kena tong dipikiran bisi gelo lah kaulilan juri nu kitu mah keur main FF keur top up ceuk inungna entong apan ieu teh yeuh ku inung mah dibagi-bagi nu 30 teh 10.000 jang bapa maneh isukan gorengan ABC plus jarum coklat isuk-isuk 10.000 jang lancek mana sakola dua anu nu 10.000 jang mama pas sore beli sabun bisi beak jang pecin ari ujang cenah mana buru anti warung tah mana mah buru anti warung mah 2.000 jang beli cilok anak natina 30 jadi 2.000 atuh molotot ka inungna bari lumpati kena lebang paton nyiniran pan ka inungna ayang jajan teu dibere ku mama aya budak kitu nya lain mun dimusikan geunangan gerai-gerai sule erek mah

tepuk tangan untuk tim hadroh kita. Sakit itu latihan ya mang oi. Munek latihan lebih goreng ya das. Allah doakeun tim hadroh sing barokah. Lain tiba ukur ngajak sholawat di dia, tapi ingin ngajak lebet ke surga jeng sapa tapi ku barokah sholawat marantana amin. Ya Allah ya Robbal. Ya oke, kesepamu jujur-jujur menemalu bonungonang ya. Diliput tinggal di YouTube kan. Kada mayar si Adi sana kain kaya tak. Ya, kaya ke Banten, ke Tangerang, ke Bogor, Subang, Purwakarta, Karawang. Itu mau balik enak teh. Kena tanyakan ke curhat ya mbak. Tidak teh beratras ke Garut, abdi teh mapai Garut ke Tasik, di Tasik ke balik deh ke Majalengka. Di Majalengka terus ke Subang, di Subang ke Karawang, Bogor, Banten, Tangerang. Mun ayah nungonang na. Ayah wah mandek naon da wing macager telem. Tong molotot ting atuh santri di molotot di aing mah tegang ieu mangaji teh. Ceu seuri atuh aya seutik mah juga uji nyali ieu mangaji teh. Eta nya sok nya tong serius teuing kada ya. Ya. Terus. Bikeun cai ka kiai-kiai budak abdi pedagong tong nyalahkeun teuing anak pak jeung pamajikan. Cek deui buah nu makruh dibikeun teh ka anak. Buah hak batur dibikin ke pemajikan nu paling parah pun tengkang hari bapak-bapak cik nabi man akal haram panaru aulabi sajalma anu nuang kana barang haram seuneu neraka bagianana daging anu dijieun tina perkara anu haram naudzubillah summa naudzubillah. Jadi lamun bapak-bapak ngareun cimat emas pemajikan tepi ka sasiku nyingkuge tepi ka hese milihan jengkol dirangkadakeun sabaraha jengkol pan emas na pinuh. Sabar jengkol bari iklan emas sabar tukang jengkol tuh bukan emas tukang jengkol nyengi 5.000 huntu nak emas kabeh ngal waduh tapi tina nu haram saru aja ngabar uang pamajikan budak alus sampai na motorna alus tapi tina nu haram hampura punten engke bekat diduruk eta daging tina perkara nu haram kusuna neraka na utubila summa na udo. Makanya kudu apik dua nananya, ibu kudu apik, bapak kudu apik teu bisa sabeulah. Salaki apik, pamajikan teu apik, kacau kang hari. Kudu apik dua nananya. Pamajikan apik, salaki teu apik, kacau. Kudu apik dua nana. Itu nya, ibu-ibu dibere duit setor, biasana 500 ayeuna 1 juta ditanya ku salaki tara. Tara deui wae. Biasana 500 neng tah 1 juta sugan kieu tara ibu. Bu, apana punten. Nah, biasana 500 jadi 1 juta itu nu 500 na halal atawa haram? Pernah teu bukitu? Senteu deui wae. Kumaha tuh urang hilik duit aing nyoba dirawatan. Tanya kuruna bapak, Bu, kaos salaki teh bapak-bapak, aya keneh bapak-bapak teh. Palamun ditanya ku bojo entong molotot. Ditanya ku pemajikan kadang molotot pak halal atau haram kadang ada ngagak badog siya kai tong loba omong bisa hidung inja berapatan lain ngagak maling pemajikan tanya aen ya pemajikan kudu apa gawe nasalaki imma halal imma haram kudu nyaho ulongan duit te apal teh si cera dongeng si cepot dongeng kentong aing kadang dongeng wae mana nama cepot pan kitu poe lebaran bapana gawe di Jakarta poe lebaran teh pan sok ditanya ku salakina teh nelepon mah tanya cenah si ah yang naon bapak dek balik ya oleh-oleh lebaran THR nelepon pak iPhone pak 8 juta lah memurah we siap jadilah cukup mana oh hebat usahana si dede cenah telepon adina ah naon iPhone ah cenah dede mah Vivo Eno 1.5 juta alang 8 juta leuwih tak pamajikan ditelepon neng hayang naon mane budak HP 2 ai mane naon alah hampir 10 juta duaan atuh ai budak 10 juta duaan mah neng mah nu murah we cenah hayang kutang salakina molotot kutang naon ya teh pohna mah hayang kutang ti Jakarta entong kutang loba diurang ikut awing mah hayang kutang ti Jakarta entong kutang mah hese cenah nyopetna si orang copet gawena teh diangkot nyokot iPhone mah babari tina pesa nyokot pipo babari coba nyokot kutang bener tadi cabok mah kudu buka kutang bisi kitu urangnya kade kudu nyao ya ima halal atau haram lamun halal haram ges apa kakarek rumah tangga urang bakal kabawa ke surga amin ya Allah ya Robbal alamin ya
Bedua ta iji ta nya angtat imaha idat wa imta. Teraskeun. Dua. Supaya kabawa rumah tangga teh Kang Hari, bapak-bapak, watak su'a idak tasaita kudu mere pake lamun anjeun make. Ya ge sarua Kang Hari, hiji kudu adil, nu kadua kudu api. Kuma adilna, lamun salaki basajan pakeana pamajikan kudu basajan, lamun salaki sederhana pamajikan kudu sederhana, lamun salaki mewah pamajikan kudu mewah. Ulah simping beda sabeulah. Ai salaki hari gining tilukur tepi ka anak erloji cara suat man paris Rolex nu samiliar. Erloji maal, gelang maal, akik maal. Nah ari pamajikan. Nah ari Yuli ini ka Agususan make baju ge daster geus karohok. Tiung geus ladah make sena capi cik anu nempo teh di alun-alun. Nah, cenah manghari teh Kang Hari teh jiga jeung abu. Nah. Padahal lain jeng nini na jeng pamajikan lain salah nu nempo salah nu make salah nu make baju aina sabalikna ya pamajikan gining ai salah kita diurus neng kades yang mane ai salaki ai manena haye we COD sopi lajada lede golodoge kukurir kabe segala dibeli. Nah ari salaki teri pamelikan baju punten eta Kang Hari ini ke alun-alun halajopoli make calana training geus karohok kaos oblong urut partai kampanye Jokowi periode kahiji aya tulisan coblos di tukang nanti anak ketepleks na capi cek nu nempo. Nah cenah Yuli teh jiga jeung abahna deknya ada lain jeung abahna lain jeung padahal jeung salakina lain salah nu nempo salah nu make salah nu make baju nya makanya ku tukang hias ya santri kabejaan. Lamun mane engke dihajatkeun ye. 10 meter sebelum nepi ka TKP mane bakal diculik ku tukang hias. Bener teu, Pak? Talaman bala diculik. Abdi ge ajengan panti pasantren bala teh nya bojo ti Darul Huda, abdi ti Nurul Huda. Bojo mah ti alumni ka hiji. Nya, abdi ti pusat ti dinya. Alhamdulillah santri jeung santri, pan bojo teh santri make pakaian ge santri, wing teh make jubah ku guru teh. Make kopeah jangkung tuluy diudeng ka dieu. Make gamis bodas da teu sarua jeung pamajikan aing diculik diganti. Make baju adat, make samping rawai-rawai kopeah diganti ku blangkon aing jiga dek musir jin. Aing blangkon pan 5 cm wing mah ajengan ieu tingali dina foto-foto teu pernah make make kopeah nu kurang ti 10 cm kunaon sababna? Ngajangkungan-jangkungan kopeah atuh teu petot-petot teuing. Make kopeah anu blangkon anu depre aduh aing tiga jiga dok musir jin diganti ku AI teu bisaeun AI ge anger ada era-era ge maksakeun nih sapanjang-panjang make kopeah 5 cm tak bisi pajarkeun lain eta pangantena bisi pajarkeun simping paeuli jeung tukang ojek kudu sarua wayana lamun pamajikan bajuna koneng salaki kudu koneng jadi neng-neng. Lamun pamajikan bodas salaki kudu bodas jadi das-das. Lamun salaki pamajikan pink najan salakina berenel ku tato wayahna poe eta mah kudu make baju pink jadi pink-pink. Cek Yuli teh jeung Hari kiai kudu kapal abdi teh make baju teh ka kebon hejo kabeh. Ka pasar koneng kabeh. Entong piomongeun siti mah hayo we pasukan koneng cenah liwat. Itu pasukan hejo entong lain kudu kapel tapi kudu seimbang lamun mewah-mewah basajan-basajan sederhana-sederhana kahartos hiji adil nu kadua apik mang sarupa nya supaya kabawa rumah tangga pakaian teh kudu apik naon apikna heueuh nu tadi teh kale urang mah pakaian teh bapak-bapak ka pamajikan jeung ka anak teh kudu pakaian anu menutup aurat jangan menimbulkan syahwat pan ayeuna loba salaki ngante pamajikan ger Hari teh make dipakean Yuli teh pakean anu belekak belek kek siteulain kok beki penting teh beki ekstrim aya ulah wani-wani Yuli make pakean anu luhur nongtot hanap neng teh eta teh teu meunang make pakean kitu teh nya pan aya teh loba nu kitu aya teh loba aya teh make baju panjang rajeun panjang nyetri rajeun nu pendek ngedaplok
rajin make jilbab, jilbab sakaratul maut. Cik Abdul Somad jeung Adi Hidayat nu kumaha anu dibalit-balit kana beuheung ning catet ka dieu, catet ka ditu, catet ka dieu sagolong jeung bentuk gebeak. Ari dadak kada dibuka kunaon apat emas 5 on kieu we tongko. Sakalian jeung lesnana gantungkeun ku Siah yang ngatebok ku batur mah. Tapi ka tiung ditilep-tilep. Hey, apan tiung teh keur nutupan rambut jeung nutupan dada. Ari dada dibuka panloba nu kitu ayeuna teh. Baju panjang nyetrit, nu pendek pokek. Jadi we panku pareda tuh udah mah jadi kosida. Make tiungna dibengket. Aya nu kitu nya. Make baju na koslepeut.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
4: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutop, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan pom ini, jadi saya sekarang pom ininya lagi sepi, kan tidak ada pertalit sekarang jual pertama. Jadi saya sering duduk pegal-pegal, merasa gitu linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutop, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah, saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun berkat Habutop. Habutop memang top.
3: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silahkan sampaikan.
4: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutop, coba beli Habutop dan cobalah obat Habutop. Habutop memang manjur dan berkhasiat bagi semuanya. Habutop, obat herbal, ramuan Arab, yang lagi ngetop.
3: Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan

Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Parma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan,

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
4: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
5: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
4: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi, kaputihan.

0: panyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Pakai angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.